0: Bupati, dan yang lain-lain.
1: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
1: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Suburoto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 Sing Dolar, Pak.
4: Sing Dolar. Itu ya. Saksi, Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
4: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan,
4: USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
16: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
13: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
15: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: The comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
0: Under the leadership of President Promoto,
21: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Halo, selamat pagi pendengar. Terima kasih ya buat Anda yang masih mendengarkan kami di FM 94,4 MHz bersama dengan Beta Funky Lete. Jadi pendengar, Hari Koperasi yang jatuh di tanggal 12 Juli 2026 mengambil tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Jadi momentum untuk membuktikan bahwa koperasi sudah berjalan selama ini, termasuk koperasi dengan konsep yang baru dan mendapat perhatian besar dari pemerintah, benar-benar bisa mewujudkan cita-cita Bapak Koperasi Muhammad Hatta bahwa koperasi bisa menjadi sokoguru perekonomian bangsa. Jadi pendengar, tema tahun ini mempresentasikan, menunjukkan semangat penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan mampu mendukung kemandirian usaha, perluasan pasar, dan peningkatan kesejahteraan anggota menuju Indonesia Emas 2045. Dan di usia 79 tahun, ya, perjalanan koperasi di Indonesia telah mengalami pasang dan surut yang tidak mudah dilalui dalam upayanya mensejahterakan anggotanya. Jadi pendengar, saat setahun lahirnya puluhan ribu koperasi Desa Merah Putih, peringatan Hari Koperasi ini juga jadi momentum untuk menggeser ukuran keberhasilan gerakan koperasi Indonesia. Tidak hanya membutuhkan koperasi yang sekadar banyak, tetapi juga koperasi yang hidup dan bisa tingkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat ekonomi desa, dan juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya pendengar, siapa sih yang sonde kenal koperasi? Bahkan kotong di Nusa Tenggara Timur gitu ya, sangat kenal dengan koperasi. Jadi disampaikan bahwa pengguna koperasi di Nusa Tenggara Timur ini, ya, tercatat itu ada sekitar 1,5 juta anggota yang tersebar di 7.223 koperasi di seluruh wilayah dengan total aset yang hampir menembus angka 15 triliun rupiah. Jadi baru-baru ini juga program seperti Koperasi Desa Merah Putih juga tengah dikembangkan dengan rencana pembangunan hingga ribuan unit di berbagai pelosok. Nah, pendengar, jadi menurut Anda, dengan adanya koperasi, ya, ada tercatat sekitar 7.223 koperasi di seluruh Nusa Tenggara Timur. Ini data yang Beta coba cari, ternyata dia mencapai 7 ribuan lebih. Dan perkembangan zaman makin kesini makin ini ya, makin maju, otomatis kita dituntut juga gitu ya untuk selalu beradaptasi mengikuti zaman. Dan sebagai pengguna koperasi, pendengar yang ada di NTT saat ini, menurut Anda gitu ya, apa yang perlu dibenahi? Apa yang perlu dibenahi koperasi Indonesia? Boleh Anda bagikan gitu ya, tentunya di line telepon kami 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Kalau bicara koperasi, koperasi itu sangat membantu sekali masyarakat gitu ya, khususnya untuk masyarakat-masyarakat ekonomi ke bawah. Tentunya koperasi ini bisa bantu mereka untuk berwirausaha, kemudian yang ada buka-buka usaha seperti kios begitu ataupun usaha-usaha yang lain, koperasi ini sangat membantu. Bukan hanya kios, usaha seperti kos-kosan, apalah, pokoknya banyak usaha-usaha yang tentunya untuk kembangkan numpung usaha, ada yang pergi ke koperasi untuk simpan pinjam gitu ya, untuk meminjam sejumlah dana sehingga bisa dimaksimalkan untuk pengembangan usahanya. Jadi menurut Anda sejauh ini ketika Anda menjadi anggota koperasi, apa yang perlu dibenahi ya? Apa yang perlu dibenahi oleh koperasi saat ini ya tidak, ini kooperasi secara keseluruhan ya, kooperasi secara keseluruhan yang ada di Nusa Tenggara Timur, menurut Anda apa yang perlu dibenahi kira-kira? Dari memang tidak dipungkiri bahwa ada permasalahan di tengah kooperasi begitu ya, yang pastinya bahwa itu menjadi semangat acuan gitu untuk kooperasi-kooperasi semakin berkembang dengan baik gitu ya. Nah, tentunya pendengar, kita berharap agar di sekarang ini, di zaman sekarang ini, kooperasi tidak hanya menyasar kepada apa ya, orang tua, tetapi juga kooperasi bisa menjadi apa ya, menjadi lembaga yang bisa juga bermanfaat bagi anak-anak muda kita, supaya mereka juga bisa ya ya berdikari, supaya mereka juga bisa bersama-sama dengan apa namanya ya, bersama-sama dengan kooperasi untuk bisa kembangkan usaha-usaha mereka. Karena lahirnya UMKM ini karena kooperasi gitu ya. Jadi kooperasi ini sangat membantu para UMKM, bahkan disampaikan bahwa ada 366 ribu UMKM yang tersebar di Nusa Tenggara Timur dengan modal dasarnya itu dari kooperasi yang ada di NTT. Sejauh ini ya, ketika Anda menjadi anggota kooperasi, apa yang perlu dibenahi? Ya, sejauh ini apa yang perlu dibenahi? Boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon 0380825444 atau di 8431152. Beta tunggu partisipasi Anda di line telepon, WA dan juga SMS sampai di pukul 9. Karena nanti pukul 9 nanti kita akan beromong dengan Kadis Koperasi dan juga dengan narasumber yang lain untuk membahas hari ini. Kita akan bahasnya soal Hari Koperasi Nasional ya. Walaupun dia kemarin ulang tahunnya ke-79 di tanggal 12 Juni Juli kemarin ya, tapi masih lah ya fresh on the oven gitu ya, untuk kita bahas soal koperasi dengan tema di tahun ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
1: Kita dengar jadi 1, 2, 3, 4.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Oke, baik, terima kasih perkenalan. Nama saya Devianti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI. Semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU, tata kelola batubara pembangkit listrik tenaga uap, PT Asabri dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id untuk Anda pendengar yang masih terus bersama Pro Satu Radio Kupang. Dan jangan lewatkan, sabantar di pukul 9 kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa berkaitan dengan Hari Koperasi Nasional yang ke-79.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama dengan Beta Fongki. Kali ini dalam dialog Kupang Menyapa, Beta ajak Anda untuk menyimak bersama dialog pada pagi hari ini berkaitan dengan Hari Koperasi Nasional. Jadi pendengar, setiap tanggal 12 Juli Indonesia memperingati Hari Koperasi Nasional sebagai momentum untuk mengingat kembali peran koperasi dalam membangun ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Ini tahun yang ke-79 peringatan Hari Koperasi Nasional mengangkat semangat koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Jadi di tengah perkembangan ekonomi digital, tantangan daya saing usaha hingga kebutuhan membuka lapangan kerja baru, koperasi dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa mampu bertransformasi melalui tata kelola yang profesional, memanfaatkan teknologi, dan kemitraan yang lebih luas. Di NTT, penguatan koperasi dan UMKM ini menjadi salah satu strategi penting gitu ya, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu pertanyaannya, sejauh mana perkembangan koperasi di NTT? Ada tantangan apa yang masih dihadapi? Berkaitan dengan itu kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah stay di Pro 1 RR Kupang. Yang pertama, Beta menyapa ada Pak Celestino Savio, pejabat fungsional koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Savio.
1: Selamat pagi.
0: Kemana kabar Bapak, sehat kok?
1: Sehat selalu.
0: Iya. Kemudian ya, selamat ulang tahun ya untuk koperasi yang ke-79. Beta juga mau menyapa ada penanggung jawab PTSP pada Dinas PMP TSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Pak Frans Salmon SPT. Selamat pagi Pak Frans.
2: Selamat pagi Bapak Fongki.
0: Kabar sehat ya Bapak ya?
2: Sehat.
0: Terima kasih di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk kotong bincang-bincang pagi ini di Pro 1 RR Kupang. Beta ajak Anda pendengar yang ingin beromong juga, yang ingin berbagi pendapat, yang ingin bertanya kepada narasumber, nanti setelah perjalanan dialog kita kurang lebih setengah perjalanan gitu ya, setengah jam di dialog kita, Anda bisa bergabung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan juga bisa di WA 0811-3820-9440. Yap, Beta kasih kesempatan buat Pak Savio dulu karena ini masih berkaitan dengan ya ulang tahun yang ke-79 gitu ya Pak ya, dengan tema semangat koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Ini makna terdalam apa yang tersirat di tema ini nih Pak Savio?
1: Ya baik, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan saat ini sedang giat-giatnya bagaimana supaya koperasi itu berkembang sampai ke akar rumput, supaya terjangkau semua masyarakat Indonesia itu dapat dijangkau melalui koperasi. Oleh karena itu lewat pemerintahan RI, koperasi juga merupakan skala prioritas yang harus ditumbuh kembangkan di seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke, sehingga koperasi itu akan bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia selama ini. Dari desa sampai ke kota, itu intinya.
0: Iya. Baik, itu semangatnya ya di usia yang ke-79 ini. Dan yang pastinya bahwa seperti yang tadi Pak Savio katakan bahwa dengan koperasi ini bisa menjawab tantangan yang ada ya, untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau dilihat Pak Savio, ini kalau lihatnya di kondisi koperasi yang ada di NTT ini, jumlahnya kalau Beta catat di sini ada, nanti bisa diklarifikasi ya Pak ya, ada sekitar 7.223 koperasi ya, di NTT, dan ini juga ada 366.000 UMKM. Nah ini bagaimana nih Pak dengan jumlahnya yang cukup banyak ya di tengah perkembangan ekonomi saat ini, kira-kira apakah kualitas kelembagaan ini juga mendukung dengan kondisi koperasi saat ini nih Pak?
1: Ya siap, untuk dari segi kualitas kelembagaannya juga kita menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk mengelola koperasi-koperasi yang yang sudah eksis dan yang masih lemah, kita terus mendorong supaya dia juga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu lewat pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara internal koperasi sendiri maupun lewat edukasi-edukasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Tadi Bapak bilang lemah, itu maksudnya lemah itu karena apa? Karena semangat gue atau karena apa? Lemah di keuangan.
1: Kan kita punya masyarakat ini kan kebanyakan anggota koperasi itu dulu literasi tentang perkooperasian juga masih kurang. Nah, itu kita pacu lewat edukasi, pendidikan dan pelatihan, karena koperasi itu salah satu apa namanya prinsip itu harus ada lewat pendidikan. Ketika seseorang itu masuk menjadi anggota harus memahami dulu arti pendidikan berkooperasi itu bagaimana, baru dia akan masuk menjadi anggota dan bagaimana memanfaatkan koperasi itu sendiri.
0: Nah ini kan kalau Koto mau bilang NTT ini masyarakat dong kebanyakan apa ya bergantung hidupnya juga pada koperasi ya, karena memang dong juga ada usaha yang perlu dikembangkan dan dibantu oleh koperasi. Nah ini kurang lebih ada 1,5 juta anggota ya Pak ya, anggota koperasi yang ada di NTT ini. Bagaimana juga supaya melihat tantangan-tantangan yang terjadi saat ini supaya masyarakat akhirnya bisa percaya nih pada koperasi pada akhirnya nih Pak?
1: Dari anggota yang 1,5 sampai dengan 1,8 juta orang ini kan dari berbagai latar belakang. Sehingga kita mengedukasinya lewat media sosial maupun lewat tatap muka. Ketika anggota itu datang di kantor koperasi maupun lewat media-media yang ada, kita melakukan edukasi kepada mereka bagaimana supaya para anggota itu bisa berkembang, melakukan bukan hanya sebagai penikmat, sebagai penikmat saja, tetapi bagaimana bisa mengembangkan diri ini menjadi anggota-anggota yang potensial dan bisa berusaha dengan memanfaatkan potensi yang ada pada koperasi.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Savio. Saya lanjut lagi ke Pak Frans nih. Kira-kira Pak Frans, seberapa penting sih Pak Frans legalitas usaha bagi koperasi ini agar tentunya dia bisa berkembang dan memperoleh kepercayaan di mata masyarakat nih Bapak?
2: Baik, terima kasih Bapak Fongki, pendengar
0: Pro 1
2: RRI Kupang dimana saja berada. Pertama saya menyampaikan hari ulang tahun koperasi kepada segenap insan koperasi, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagi kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau
0: panjang juga ya kependekannya,
2: DPMPTSP.
0: Siap. Nah,
2: memang singkatannya juga kalau kita baru satu kali agak sulit.
0: Agak sulit betul.
2: Tapi saya saja butuh waktu kurang lebih satu bulan ya bisa.
0: Akhirnya bisa lancar ya.
2: Terkait dengan aspek legal terhadap aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi ini, pada prinsipnya kami DPMPTSP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota berperan untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi sehingga seluruh aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi dapat memiliki perizinan atau legalitas usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi terkait dengan perizinan berusaha ini dia menjadi sangat penting untuk aktivitas usaha yang dijalankan koperasi didahului dengan pemenuhan aspek legal terkait dengan badan hukum koperasi. Jadi sebelum masuk ke perizinan berusaha, koperasi itu harus memenuhi aspek legal berkaitan dengan badan hukum koperasi, dalam hal ini akta pendirian. Akta pendirian ya Bapak Savio, itu dari notaris, dan akta pendirian itu harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum di tingkat pusat, kalau di daerah di kantor wilayah hukum Provinsi NTT. Setelah mendapatkan aspek legal terkait badan usaha koperasi ini, baru kita bergeser ke pemenuhan aspek perizinan. Pertama dimulai dengan nomor induk berusaha
0: NIB
2: atau NIB.
0: Yeah.
2: Jadi nomor induk berusaha ini sebagai bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha, ya termasuk pelaku usaha koperasi ini dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan juga NIB ini juga berlaku sebagai identitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan semua proses berkaitan dengan penerbitan nomor induk berusaha ini dilaksanakan melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem OSS RBA, Online Single Submissionaries Based Approach.
0: Okay.
2: Kalau bahasa Kupangnya OSS RBA.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Nah, itu yang kita kenal yang sekarang ini. Itu untuk mendukung perizinan berusaha, dan secara nasional semua yang berkaitan dengan proses perizinan berusaha ini menggunakan sistem tunggal.
0: Okay.
2: Jadi kita baik pusat, daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota menggunakan satu sistem
0: satu
2: ini.
0: Satu sistem
2: ya.
0: Itu ya.
2: Yeah. Kemudian setelah penerbitan nomor induk berusaha, ya itu nanti kita masuk kepada proses perizinan berusaha. Mm-hmm. Jadi nomor induk berusaha ini, ya dia belum bisa dikatakan sebagai perizinan berusaha. Bisa dikatakan sebagai perizinan berusaha kalau ini perizinan. Kalau usaha itu berada di tingkatan risiko rendah, jadi nomor induk berusaha itu langsung sebagai perizinan tunggal.
0: Yeah.
2: Tapi kalau dia berada di usaha kita itu berada di tingkatan risiko menengah dan risiko tinggi, maka selain NIB itu harus ada sertifikat standar. Itu jenis perizinan berusaha yang ada di usaha kita yang di risiko menengah. Dan ada izin kalau usaha kita itu berada di risiko tinggi. Ya, jadi ini yang dinamakan bahwa ini perizinan berusaha dengan mengikuti ketentuan ini Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian diturunkan ke PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi semua pelaku usaha termasuk koperasi ya sebelum menjalankan aktivitas usaha dan atau kegiatannya harus terlebih dahulu
0: urus itu dong semua
2: nomor induk berusaha.
0: Oke, tapi untuk urus itu semua kira-kira susah kosong deh Bapak.
2: Ya. Kalau berkaitan dengan proses perizinan berusaha, khususnya nomor induk berusaha, itu tidak sulit.
0: Tidak susah.
2: Sepanjang persyaratannya lengkap.
0: Dilengkapi.
2: Nah, itu NIB itu bisa terbit dalam hitungan menit.
0: Okay.
2: Tidak susah, ya. Nah, kemudian setelah NIB terbit, kita masuk ke perizinan berusaha yang dalam bentuk sertifikat standar dan izin di risiko tinggi. Nah, itu nanti harus memenuhi segala persyaratan yang sudah diatur melalui peraturan Menteri Koperasi.
0: Ya, okay.
2: Itu sudah tertanam di sistem OSS, dan nanti kami akan memberikan persetujuan perizinan itu berdasarkan pertimbangan teknis yang diberikan oleh teman-teman dari Dinas Koperasi. Jadi Pak Savio mereka yang nanti memberikan pertimbangan teknis kepada kami, kemudian kami menerbitkan perizinan berusaha untuk usaha atau kegiatan yang dijalankan oleh koperasi seperti aktivitas ini pemberian kredit dan lain-lain. Nah, itu dari kita yang terbitkan izinnya berdasarkan pertimbangan dari Dinas Koperasi.
0: Jadi Pak Frans, kalau misalnya orang-orang yang ingin membuka koperasi tapi tidak memiliki persyaratan yang tadi NIB dan lain sebagainya, itu dong dikatakan ilegal ya Pak ya?
2: Iya, itu namanya dia menjalankan usaha tanpa izin yang resmi, jadi bisa dikatakan aktivitas yang dijalankan itu bersifat ilegal. Ya.
0: Ada banyak kok kalau dilihat.
2: Ya, kalau berdasarkan pengamatan kami dan mungkin juga secara teknis melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pak Savio dan teman-teman Dinas Koperasi, ya pasti kita di lapangan menjumpai sangat banyak praktik koperasi yang
0: ilegal,
2: berjalan tanpa izin.
0: Ya. Oh, ya. Iya. Baik, Bapak Savio, langsung tanggapi soal itu dong Bapak. Kira-kira masih banyak ditemukan Kosonde koperasi-koperasi ilegal yang banyak juga nih yang ada di NTT nih.
1: Ya, memang betul praktek di lapangan itu selalu ada, tetapi itu adalah oknum-oknum yang menyatasnamakan dirinya koperasi. Tapi kalau dia berkoperasi kan minimal dia sudah ada akte badan hukum itu, ada akte badan hukumnya itu, kemudian dibuatkan akta notaris lewat Kementerian Hukum tadi, baru kita proses selanjutnya. Tetapi kalau itu belum ada, berarti itu kan itu yang dinamakan ilegal.
0: Iya.
1: selama ini memang nama koperasi itu tercoreng karena ada oknum-oknum di lapangan yang mengatasnamakan koperasi, karena orang lebih senang menyebutkan dia menjalankan uang, itu koperasi sudah. Padahal sesungguhnya bukan. Kalau dia koperasi kan berarti harus punya kantor. Tapi mereka menjalankan ini kadang-kadang ya menjalankan dana pribadi gitu. Sehingga orang karena sudah familiar dengan kata koperasi, maka nama koperasi yang dikedepankan dibawa-bawa gitu. Tapi kalau koperasi sesungguhnya dia harus punya izin dulu. Punya izin minimal kalau dulu biasanya prakoperasi itu dalam bentuk kelompok kecil yang masih berusaha dalam skala yang kecil juga, kemudian ditingkatkan menjadi koperasi, kita proses badan hukumnya lewat akte notaris, baru mereka beraktivitas, kemudian kita dorong untuk melengkapi izin-izin tadi, NIB, NIK dan seterusnya.
0: Nah, ini kalau masyarakat lihat bahwa ini orang dia koperasi ilegal itu dari mana? Karena biasanya kalau yang legal itu kan pasti ada NIB dan lain sebagainya ya. Pasti kota masyarakat bisa lihat ini orang koperasi mandup NIB. Sebenarnya kota tanya seperti itu ya. Tapi bagaimana kota bisa lihat bahwa ini ternyata dia koperasi ilegal nih?
1: Justru itu yang kita harus bedakan mana yang koperasi legal, mana. Kalau dia koperasi legal itu kan sebut-sebutan saja. Dia menyebut bahwa ini koperasi ini punyanya, katakanlah punyanya Pak Savio. Menjalankan pinjam saja kooperasinya di Pak Savio. Tapi kan tidak ada bukti. Kalau dia ada berkooperasi kan dia punya, ada administrasinya juga, ada kantornya.
0: Ada kantornya.
1: Baru dia menjalankan setiap transaksi itu dicatat. Kadang mereka punya itu kan, kayak menjalankan itu rata-rata kan tidak mencatat secara baik gitu.
0: Baik. Nah, kalau sudah ada transaksi semacam itu, sebaiknya kotong waspada ya. Karena pasti itu kotong dirugikan ya, Pak Savio ya. Baik. Ada yang sudah bergabung, pendengar, Beta ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Pongki.
0: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Pongki.
0: Bapak Endang, ke mana Bapak? Ada yang perlu ditanyakan kok?
3: Betul sekali. Selamat pagi Bapak narasumber.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Ini Beta hanya mau kasih usul saja. Kalau diterima ya terima, kalau tidak bisa ya diralat saja. Begini Bapak dong, kalau bisa koperasi ini dibentuk dalam satu wadah, yaitu koperasi pendidikan yang bisanya, kalau bisa dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau SD jangan, karena mereka belum mengerti. Nah, di dalam wadah itu dibangun oleh koperasi, badan koperasi, sehingga para pelajar itu mereka mendapat yang paling utama itu pendidikan koperasi. Jadi mereka diajar menabung, walaupun uangnya dikasih uang jajan sedikit-sedikit, mereka menabung, sampai SMA, sampai perguruan tinggi, tapi di dalam naungan badan koperasi. Jadi mereka sudah terajar dari sampai perguruan tinggi, mereka sudah matang dan mereka punya simpanan, sehingga mereka butuh uang, mereka bisa pinjam dan sebagainya. Kalau bisa itu dijadikan badan pendidikan koperasi, baik itu mau dijadikan swasta juga bisa, atau bagaimana urusan Bapak yang mengerti tentang koperasi, kalau boleh dibangun dalam wadah pendidikan SMP, SMA dan perguruan tinggi, supaya anak-anak dong itu terpelajar. Yang intinya yang utama itu belajar dalam bidang studi pendidikan koperasi, biar mereka bisa membangun berdiri sendiri lewat koperasi. Begitu Bapak, Kak Pongki. Ini usul saja, kalau boleh diterima, kalau tidak boleh diralat saja. Terima kasih. Shalom, selamat pagi.
0: Shalom, selamat pagi. Terima kasih ya buat Bapak Endang yang pagi ini sudah bergabung bersama kami ya di Pro Satria Kupang. Silakan Bapak Savio, ada tanggapan soal ini, soal koperasi pendidikan ini?
1: Siap, terima kasih Bapak Endang yang sudah memberikan masukan untuk koperasi itu bisa ditanamkan sejak dini di dunia pendidikan. Ya, saya sangat mendukung juga ide dari Pak Endang ini, dan perlu saya sampaikan juga bahwa kita pada bulan Mei yang lalu kita juga sudah lewat Dharma Wanita Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita melakukan sosialisasi di setiap sekolah yang ada di Kota Kupang ini. Ada beberapa sekolah yang kita ambil saat itu, dan kita memberikan edukasi dan mereka menerimanya dengan baik gitu. Ada ini, dan ada yang sudah ingin mau berkooperasi gitu, ada dari, tapi itu baru di tingkat SMA. Sementara untuk SMP dan SD-nya kami belum belum melaksanakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Endang ini bisa menjadi masukan bagi kami, dan kami juga akan terus mengedukasi kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus dalam berkooperasi. Dan memang kooperasi pada zaman era 80-an sampai 90-an itu ada kooperasi pelajar, ada kooperasi mahasiswa, dan ada kooperasi pegawai negeri dan sebagainya. Dan ini mungkin kesempatan baik untuk kita akan terus memacu kembali supaya anak-anak kita itu bisa berkooperasi sejak dini. Saya ambil contoh ini di SMA 13 kalau tidak salah di
0: Atokoa,
1: ya. Itu juga sudah, mereka sudah merancang, ya, sudah ingin membangun namanya koperasi siswa yang bergerak di bidang usaha kebutuhan anak-anak sekolah. Ya, jadi mereka sedang merancang itu dan akan melakukan aktivitasnya. Hanya saya belum cek sampai sekarang, tapi pada bulan Mei yang lalu mereka mengundang kami untuk melakukan sosialisasi di sekolah tersebut. Dan kalau Bapak Endan mungkin bergerak di bidang pendidikan di Kabupaten Kupang, apabila berkecimpung dengan dunia pendidikan itu dan mengajak kami untuk melakukan sosialisasi, kami siap
0: ya
1: untuk bekerja sama dalam hal ini.
0: Baik, ya, terima kasih banyak ya Pak Savio untuk tanggapannya. Baik, saya lanjut ke Pak Frans nih. Dengan maraknya koperasi ilegal yang berkedok atas nama pribadi gitu ya Pak ya, yang kasih pinjam doi belum tentu dengan dia punya bunga berapa persen, akhirnya buat masyarakat juga kasihan begitu ya. Nah, ini dengan maraknya koperasi ilegal, banyak entitas yang berkedok koperasi beroperasi tanpa izin resmi, dan tentunya ini bisa merugikan masyarakat melalui modus-modus investasi bodong lah. Nah, ini kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya memberantas praktik ini nih, Pak Frans?
2: Ya, baik. Terima kasih Bapak Fengki, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja berada. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Pada kesempatan ini ya, untuk bisa mengantisipasi maraknya koperasi ilegal yang tadi dikatakan berkedok seperti investasi bodong, ada juga koperasi harian dan lain-lain, mungkin kita lihat lagi marak di masyarakat. Nah, itu kan antara lain koperasi-koperasi yang berjalan tanpa izin resmi. Kami di Dinas Penanaman Modal dan PTSP itu, di situ sebenarnya kami sudah ada satgas yang namanya Satgas Percepatan Investasi. Satgas Percepatan Investasi ini tugasnya mengkawal agar pelaksanaan kegiatan usaha atau investasi itu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, jadi sesuai dengan real yang ada. Di samping itu, Satgas Percepatan Investasi ini juga mempunyai tugas untuk mengkawal percepatan realisasi investasi yang telah ditargetkan pemerintah pusat ke ini pemerintah daerah provinsi. Kita kalau tahun 2025 kita ditargetkan dari pusat itu untuk realisasi investasi di NTT itu sekitar 4,69 triliun. Dan Kita bersyukur karena capaian kita di tahun 2025 itu realisasi investasinya melebihi target dari 4,69 menjadi sekitar 4,8 triliun lebih. Yeah. Jadi kita melebihi target. Kemudian di tahun 2026 ini pemerintah pusat menargetkan kepada kita untuk realisasi investasi di NTT ini itu sekitar 5 triliun. Capaian kita di triwulan 1 itu sudah di atas 25%. Jadi dia sudah di atas 1,25 triliun lebih.
0: Iya.
2: Jadi ini capaian yang harus kita kawal dengan Satgas Percepatan Investasi.
0: Iya.
2: Kemudian untuk ini mencegah praktek-praktek koperasi ilegal ini ya melalui otoritas jasa keuangan ya sudah dibentuk Satgas Pasti.
0: Oke.
2: Okay. Namanya Satgas Pasti. Itu pemberantasan ini aktivitas keuangan ilegal. Jadi praktik-praktik yang diselenggarakan oleh koperasi ini ada kaitan dengan aktivitas keuangan yang bersifat ilegal.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kehadiran Satgas Pasti itu dengan sekretariatnya di kantor OJK Kupang itu dengan beranggotakan stakeholder terkait mulai dari Bank Indonesia, terus kepolisian, BIN, terus ini Kanwil Hukum, Kanwil Agama, dan juga OPD, OPD teknis terkait, termasuk juga di dalamnya Dinas Koperasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
0: Yeah. Ya,
2: jadi kita semua itu sudah ya, sudah masuk ke Satgas Pasti itu dan mengikuti ini rencana-rencana aksi atau kegiatan bersama sekretariat Satgas Pasti ini sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing
0: ya.
2: Untuk mengkawal itu sehingga sedapat mungkin aktivitas keuangan yang bersifat ilegal di Provinsi NTT ini ya paling tidak bisa dikendalikan atau bisa diminimalisir
0: ya.
2: Ini lagi marak-maraknya investasi bodong di mana-mana,
0: iya,
2: berkedok koperasi juga di mana-mana. Dengan kehadiran Satgas Pasti ini ya diharapkan aktivitas keuangan legal ilegal di NTT ini ya bisa diminimalisir.
0: Iya. Betul ya. Ya, jangan kita berharap agar jangan sampai masyarakat-masyarakat ya, kecil yang justru masuk dalam apa ya jebakan investasi ya, bodong seperti ya, itu ya, Pak ya.
2: Apalagi dengan media sosial online yang sekarang lagi marak-marak, penipuan berkedok online semua ya, ini juga artinya itu bisa meningkatkan aktivitas keuangan ilegal.
0: Betul.
2: Itu,
0: ya. Apalagi kalau bawa nama koperasi, ya, berarti koperasi pernah yang ancur lah. Ya. Oke, baik pendengar, kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua ini. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau bisa juga di 8431152 serta di WA boleh di 0811-3820-9440. Kotong jeda dulu ya, untuk jeda minum dulu ya. Setelah itu kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami.
4: Sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan kita pagi ini masih membahas soal Hari Koperasi Nasional ke-79, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, kooperatif dan juga adaptif bersama dengan Pak Celestino Savio, pejabat fungsional koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM NTT dan juga ada Pak Fran Samono SPT, penanggung jawab BPPT TSP dari Dinas PMP TSP NTT. Lumayan seperti yang tadi Pak sampaikan ya. Agak ribet juga kalau
2: ngomong itu salah juga.
0: agak ini juga ya, agak kesulitan juga kalau bicara soal kependekan ini yang agak runyam juga gitu ya. Tapi kabar baik ya Pak ya. Saya lihat Pak ini kayaknya pendukung Portugal gitu ya Pak ya.
2: Tapi kami sudah kalah, jadi kami sudah pulang kampung.
0: Kami sudah pulang. Tapi kita tidak akan bahas itu ya Pak ya. Nanti kita akan jadwal yang lain. Oke, tapi pendengar kami ya, ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami juga di program 1 RRI Kupang untuk bisa speak up juga ya terkait dengan mungkin Anda melihat ini kayaknya ada kendala-kendala di koperasi yang perlu Anda speak up juga, termasuk yang sudah bergabung saat ini ada dengan Putri. Ya, khusus itu disampaikan kira-kira apa yang perlu dibenahi koperasi saat ini. Ada yang komentar Pak, kebetulan tadi saya posting untuk menyita tangkapan masyarakat apa yang harus dibenahi koperasi. Ini ada yang sampaikan seperti ini, yang perlu dibenahi itu adalah koperasi merah putih ya, kesenjangan bangunan koperasi dan bangunan instansi pendidikan yang begitu jomplang, padahal lebih penting sekolah yang memadai. Koperasi merah putih juga lokasinya dibilang ini tidak efektif ya. Terus kemarin sempat lihat juga di IG dengan kayak kasih target masyarakat desa minimal belanja harus 1 juta per bulan di koperasi desa biar targetnya bisa tercapai. Koperasi yang biasa simpan pinjam menurut beta sudah sangat membantu, tapi saran saya melihat dari tetangga-tetangga yang biasa pinjam di koperasi adalah pihak koperasi yang harus sering sosialisasi tentang kelola keuangan. Juga koperasi bisa cek dulu latar belakang dari konsumen, karena kebanyakan yang terjadi adalah gali lubang tutup lubang begitu ya, dan terkesan yang terjadi adalah petugas koperasi sama kayak orang rentenir gitu ya. Menurut beta yang paling harus dibenahi itu cek latar belakang, soalnya ini mama dong ada yang pakai dompet anak pung KTP untuk pinjam koperasi lagi hanya untuk gali lubang tutup lubang. Iya, tanggapan dulu Bapak, silakan dari Bapak Savio.
1: Iya, siap. Kalau koperasi sejati itu adalah koperasi kan basisnya adalah anggota. Mm-hmm. Anggota itu adalah sebagai pemilik ya, dari anggota koperasi itu bukan milik orang-orang yang urus itu. Tapi adalah anggota kita semua ini yang sebagai pemilik dan pengguna jasa daripada koperasi itu. Artinya begini, kalau saya sebagai anggota kan saya sudah memahami bagaimana proses berkoperasi itu sendiri. Mm-hmm. Setelah saya diedukasi lewat pendidikan, saya memahami bahwa hak dan kewajiban saya sebagai koperasi itu, saya sudah mengetahui, baru saya bisa menerima manfaat atau mengguna jasa yang diberikan oleh koperasi itu sendiri. Yeah. Dan apa yang dieksekusi oleh teman-teman karyawan atau pengurus itu adalah atas amanat dari anggota. Mm-hmm. Ya, sehingga kalau tadi timbul pertanyaan bahwa masalah bahwa di lapangan ada yang minta KTP atas nama anaknya atau sendiri atas nama suaminya untuk meminjam, itu secara aturan tidak begitu. Mm-hmm. Ya, koperasi sesungguhnya itu adalah siapa yang sebagai pemilik, dialah yang harus berkontribusi terhadap koperasi itu sendiri. Yeah. Dan tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Nah, itu titik poinnya ada di situ. Karena sebagai kita sebagai pemilik, kita menikmati katakanlah yang disebut simpan pinjam tadi. Apabila saya meminjam di koperasi, berarti kan dari koperasi juga ada syarat-syarat. Syarat-syarat itu juga saya termasuk yang menentukan syarat itu. Saya sebagai anggota bahwa menjadi untuk dapat diterima menjadi anggota koperasi, katakanlah yang pertama itu adalah warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum. Artinya kan sudah berumur dewasa.
0: Iya.
1: Ya, kemudian berkewajiban menyetor sejumlah simpanan sebagai anggota perikatan di dalam koperasi itu. Kemudian dia menerima pinjam tadi, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dengan suku bunga atau balas jasa yang sudah disepakati bersama-sama juga dalam namanya diputuskan dalam rapat anggota koperasi. Di dalam rapat anggota koperasi itu ada membahas tentang banyak hal di situ, termasuk evaluasi tentang suku bunga yang mungkin begitu tinggi. Sehingga apabila nanti tidak sesuai, nanti tahun depan kita lewat rat, kita ajukan lagi, kita roba lagi, ajukan kepada pengurus bahwa keinginan anggota itu seperti ini. Kemudian kalau terdapat bahwa ada anggota yang meminjam KTP orang lain, itu kalau berarti di bagian survei atau bagian kredit yang memberikan itu yang mungkin tidak cermat. Ya, atau mungkin karena apa namanya mereka berkolusi dengan karyawan, nah itu juga mungkin bisa saja terjadi. Karena koperasi dengan anggota yang begitu banyak kan susah terpantau juga kadang-kadang, sehingga begitu atas nama orang lain yang pinjam, orang lain yang menikmati kan begitu. Sehingga apabila terjadi masalah itu nanti menjadi repot. Ya, karena nanti bisa saja dalam apa namanya mama dan anak atau bapak dan anak kan bisa bilang saya tidak merasa bahwa saya pinjam gitu. Saya tidak tahu, mungkin kok ini KTP-nya kok ini tanda tangannya kan koperasi kan memvalidasi bahwa ini bapak punya KTP, ini kakak punya tanda tangan. Kalau tidak sesuai berarti baru itu penipuan, tapi kalau sesuai itu adalah sah. Ya mungkin itu.
0: Oke, lalu tadi sempat konflik soal proyek dan kontroversi program dari koperasi Desa Merah Putih ini juga kita lihat sempat menuai polemik dan juga masalah di lapangan gitu ya Pak. Mulai dari konflik sengketa lahan, ada pembongkaran fasilitas sekolah hanya demi membangun koperasi Desa Merah Putih, hingga penolakan masyarakat terhadap sistem kerja yang mewajibkan gotong royong tanpa gaji pokok nih Pak. Ini gimana nih Pak?
1: Untuk masalah itu biasanya kalau tidak mungkin proyek itu didirikan tanpa persetujuan si pemilik lahan atau warga masyarakat itu. Karena pemerintah juga membangun kan atas ada dasar gitu. Hanya mungkin ini adalah apa namanya komunikasi saja, ada terjadi miskomunikasi sehingga terjadi, sudah biasanya sudah terjadi begitu kan, ada membias gitu. Tapi sesungguhnya itu pemerintah sebenarnya sudah punya data, sudah punya data bahwa tempatnya di sini, lokasinya di sini, walaupun dia berdempetan dengan sekolah atau dengan fasilitas pemerintah lainnya yang ada di situ, tetapi itu bukan atas dasar paksaan sebenarnya.
0: Tapi tujuan jelasnya dari pembangunan koperasi Desa Merah Putih ini seperti apa nih Pak? Supaya bisa mencerahkan juga masyarakat. Kok tiba-tiba begitu banyak dibangunnya koperasi Desa Merah Putih yang lokasinya di tengah-tengah masyarakat, bahkan ada yang jauh di tengah masyarakat seperti itu tuh, Pak?
1: Tujuannya adalah bagaimana supaya koperasi itu kan menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di
0: desa,
1: di
0: itu
1: desa tersebut. Nah, sehingga karena khusus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah koperasi mempunyai keunikan tersendiri, kekhususan. Karena dia anggota dari koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu adalah warga masyarakat yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Itu yang diutamakan. Kita utamakan dulu warga kita ada kelebihan, baru kita melayani masyarakat yang dari luar gitu. Awal tujuannya itu, maka dibangunlah setiap satu desa satu kelurahan itu dibangun satu gerai di situ, satu pembangunan gerai, sehingga di dalam gerai itu nanti akan ada kantor koperasinya, ada unit simpan pinjamnya, ada gerai sembakonya, ada apotek desa, ada apa namanya cold storage, pergudangan dan distribusi. Gitu. Semuanya itu adalah bertujuan untuk melayani masyarakat anggota daripada warga masyarakat yang ada di desa dan kelurahan tersebut.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Savio. Ini kita masih bahas soal konflik juga ya, yeah. Pak Frans ya, bahwa terkadang dalam sebuah koperasi itu ada konflik internal, yeah. Ada juga konflik dualisme yang pastinya ini bisa memicu, karena kalau misalnya yang hancur dalam sebuah koperasi itu apabila di dalam sudah ada gontok-gontokan, yeah. Gitu ya. Nah, ini bagaimana kita sebagai masyarakat supaya jangan jadi korban dari konflik yang terjadi, yeah. Di dalam koperasi itu nih Pak?
2: Ya, yeah. Baik. Terima kasih Bapak Fungki. Ini juga pertanyaan yang menarik ya, mm-hmm. Karena memang ini koperasi ini juga tidak terlepas dari konflik kepengurusan ya,
0: yeah.
2: Konflik kepentingan ya. Terkait dengan ini konflik-konflik seperti ini, ya tentunya yang dirugikan pasti
0: ya kita sebagai anggota ya.
2: Koperasi, mm-hmm. Ya. Nah, sehingga terhadap ini penyelesaian konflik-konflik internal seperti ini ya, memang sebenarnya secara teknis itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Koperasi maupun Dinas Koperasi, mm-hmm. Untuk bisa memfasilitasi penyelesaian ini melalui mediasi,
0: yeah.
2: Dan juga atau memfasilitasi penyelesaian lewat ini rapat anggota
0: tahunan.
2: Ya. Oh, ya. Jadi melalui rapat anggota tahun atau melalui mediasi dari teman-teman di Dinas Teknis dalam hal ini koperasi, mm-hmm. Segala konflik ini bisa diselesaikan secara internal.
0: Yeah.
2: Tetapi kalau ini tidak selesai, kadang-kadang konflik-konflik kepentingan ini juga bisa dibawa ke ranah hukum, mm. Ya. Sehingga nanti berdampak pada aspek legal ini terhadap ini perizinan ini koperasi yang telah ada, ya. Karena sudah apa nih? Konflik dualisme kepengurusan.
0: Okay.
2: Sementara di aspek legal perizinan itu kan pendaftaran itu kan berdasarkan misalnya pengurus yang satu.
0: Nah, iya.
2: Sekarang ada dualisme dan pengurus yang
0: satunya lagi.
2: Sehingga di data usaha berkaitan dengan perizinan yang telah ada,
0: mm-hmm.
2: Di NIB ataupun di perizinan berusaha, mungkin di sertifikat standar atau di izin, itu kita akan melakukan penyesuaian. Kalau misalnya ini bermasalah sampai di ranah hukum, berarti kita harus tunggu sampai ada
0: keputusan
2: hukum yang apa nih
0: yang mengikat ya,
2: yang, mm-hmm. Yang final atau ingkrah ya. Misalnya oh ini pengurus A kemudian digugat oleh pengurus B, sementara perizinan sebelumnya atas nama pengurus A, tapi karena yang pengurus B melakukan gugatan dan pengurus B menang, berarti nanti pengurus B akan melakukan penyesuaian terhadap aspek legal perizinan yang ada. Jadi konflik-konflik internal dan ini sangat berpengaruh terhadap ini perizinan yang telah ada. Ya, tapi bukan berarti perizinan yang ada ini dia serta-merta langsung stagnan seperti itu. Hmm. Ya. Kalau misalnya mediasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan juga Dinas Koperasi atau mungkin diselesaikan secara internal melorat, bisa berarti itu tetap berjalan, kita langsung melakukan penyesuaian kalau ada perubahan.
0: Yeah.
2: Tetapi kalau ranah hukum, kita harus ada keputusan hukum yang apa nih yang bersifat final, baru
0: okay.
2: Bisa dilakukan penyesuaian. Kan bukan hanya di koperasi saja, di ini apa nih, badan usaha lainnya, di PT itu juga konflik-konflik seperti ini juga bisa, dan itu akan berdampak pada ini perizinan yang telah ada ya. Dan ini memang sudah banyak pengalaman ya.
0: Oh, ya?
2: Kalau di koperasi mungkin belum, tapi mungkin ada permasalahan koperasi baru-baru itu mungkin di mediasi. Tapi kalau untuk ini badan hukum yang lain seperti PT itu konflik-konflik seperti ini
0: sering muncul.
2: Sering muncul. Dan untuk berkaitan dengan penyesuaian di perizinan berusaha, kita menunggu keputusan.
0: Oke.
2: Okay. Ini pengadilan yang berkuat kekuatan hukum tetap.
0: Baik. Ya, Pak Frans ya. Ini ada yang sudah calling okay. Dari tadi nih. Ya. Kotong coba terima dulu yang sudah bergabung. Iya. Halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi Kak Fongki.
0: Iya. Bagaimana Bapak? Dengan siapa di mana?
8: Dengan Opa Emi di Cilong, Kak Fongki.
0: Opa Emi, ke mana Opa? Bapak Eko?
8: Ada sehat-sehat, Kak Fongki.
0: Iya. Kemana Bapak? Ini ada mau ditanyakan ke siapa nih? Boleh singkat saja ya Bapak ya, karena kotong waktu tinggal 10 menit lagi.
8: Ini tentang apa ini Kapong Ki?
0: Nah, kotong sudah tadi ini. Kotong bahas soal koperasi Bapak. Ulang tahun koperasi yang ke-79. Kotong juga ada bahas soal masalah internal koperasi, koperasi ilegal. Ini kemana nih Bapak menurut Bapak? Ada pertanyaan kok?
8: Oh iya, ini saya kira ada bahas tentang koperasi swasti sari Kapong Ki.
0: Kita bahasnya soal ini Pak, secara umum Bapak, tidak menunjuk kepada satu koperasi.
8: Tidak khusus ya Kak Fungki?
0: Iya.
8: Oh, iya, nah itu apa saja Kak Fungki, saya ini apa saja itu.
0: Komen Sako?
8: Tentang itu, Swasti Sari itu saya ini, kan saya anggota koperasi Kak Fungki. Jadi koperasi Swasti Sari baru-baru kan ada apa itu, ada masalah intern di dalam itu Kak Fungki, tentang kepengurusan itu Kak Fungki. Jadi itu yang ingin saya apa di situ, cuman ini secara umum lah, saya tidak mau.
0: Iya, jadi pertanyaannya apa nih Bapak kira-kira?
8: Ya tentang itu ada dualisme kepemimpinan di dalam koperasi itu kan. Kepemimpinan yang sekarang ini kan menurut kami anggota itu ilegal itu Kak Fungki. Karena secara aturan kan itu apa itu yang menentukan kepengurusan itu adalah anggota, tapi bagaimana di dalam itu rat itu kepengurusan yang dipilih oleh anggota itu tidak di apa tidak disahkan, yang disahkan itu yang kalah itu yang jadi soalnya di situ. Jadi yang dipilih oleh anggota itu tidak disahkan, tidak dilantik, yang dilantik itu yang kalah dalam pemilihan itu Kak Fungki. Itu yang kita anggota juga menjadi resah di situ.
0: Baik.
8: Nah, dari itu yang kita apa di situ. Lalu kemudian itu kan koperasi itu kan itu swasta itu kok bagaimana itu apa itu yang melantik itu badan pengurus yang tidak sah itu yang tidak sah itu dari dinas koperasi. Semestinya itu yang melantik itu dari Puskop di. Seperti itu, pemahaman kami seperti itu sebagai anggota Kak Fungki.
0: Iya.
8: Jadi saya kira mungkin itu saja
0: Kak Fungki. Oke, terima kasih.
8: Iya, makasih.
0: Iya, Bapak. Baik, terima kasih banyak. Yang pastinya kalau ada orang koperasi Swasti Sari kita bisa langsung minta tanggapan gitu ya. Adakah yang lain sempat bergabung juga di line telepon? Boleh di 0380825444 atau 8431152. Baik, saya lanjut lagi ke Pak Savio. Yang pastinya bahwa kita masih bahas soal konflik internal dan dualisme. Yang pastinya bahwa tadi seperti yang Pak Frans sampaikan bahwa kalau ini terjadi maka yang menjadi korban adalah anggotanya. Nah ini bagaimana kita posisi sebagai anggota supaya kita jangan jadi korban dari konflik yang terjadi. Karena kalau mau dibilang pastinya kalau sudah ada masalah seperti ini yang otomatis buat para anggota pasti akan keluar gitu ya. Karena memang ini wah ini bahaya nih kalau sudah seperti ini nih. Silakan Pak Savio.
1: Siap. Konflik-konflik seperti itu memang bukan hanya terjadi di koperasi, tetapi di badan usaha lain juga ada, seperti yang Pak Fran sampaikan tadi, bahwa untuk meminimalisir konflik itu adalah secara internal kita sendiri, tidak mungkin orang lain yang datang menyelesaikan masalah kita. Kan?
0: Yeah.
1: Begitu juga dengan di koperasi. Di koperasi apabila tidak tercapai apa namanya maka dibuatlah apa lewat voting lewat musyawarah mufakat apabila tidak tercapai maka itu salah satunya adalah lewat voting tetapi apabila itu juga tidak apa maka menjadi membias maka mungkin perlu difasilitasi oleh pihak-pihak yang lebih apa di dalam koperasi itu katakanlah oleh pendiri-pendirinya atau penasehat-penasehatnya sehingga bisa meredakan suasana itu bisa menjadi pulih kembali dan dapat membuat anggota itu bisa nyaman gitu kan kalau tidak kan anggota kalau terjadi begini lebih baik kita ambil kita punya modal di koperasi atau bagaimana kan gitu itu menjadi ketakutan tetapi apabila itu bisa diselesaikan secara internal, saya rasa masih bisa. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak kita. Waktunya juga tinggal 6 menit lagi. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber nih. Kepada Pak Frans dan juga Pak Savio untuk bisa memberikan closing statement gitu ya. Ya, kalimat penutup untuk dialog kita berkaitan dengan hari ini, Hari Koperasi Nasional ke-79, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya sebagai pilar ekonomi kerakyatan tangguh, kooperatif dan juga adaptif. Saya ke Pak Simon, silakan Pak Frans dulu. Silakan Pak Frans.
2: Ya, baik, terima kasih Bapak Fungki. Ya. Ini closing statement.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya.
2: Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pendengar setia ya, RRI Pro 1 dan juga segenap insan koperasi di mana saja berada. Bagi kami Bapak Ibu insan koperasi, atau kalau kami di Dinas Penanaman Modal dan PTSP selalu menyebutnya sebagai pelaku usaha koperasi, yang telah berbadan hukum, memiliki akta pendirian, akta notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum ataupun kantor wilayah hukum, ya. Tetapi jika belum memiliki nomor induk berusaha atau perizinan berusaha dalam bentuk sertifikat standar ataupun izin, ya, kami siap melakukan fasilitasi dan pendampingan, ya, sehingga Bapak Ibu pelaku usaha koperasi dapat memiliki nomor induk berusaha dan juga perizinan berusaha dalam bentuk sertifikat standar dan izin, sehingga dalam pelaksanaan usaha dan atau kegiatan untuk mendukung sektor perkooperasian ini, usaha yang dijalankan itu bisa dilaksanakan secara legal atau sah. Ya. Kemudian terkait dengan keberadaan kooperasi apapun jenisnya, apakah kooperasi serba usaha ataupun kooperasi simpan pinjam, ya. Seyogianya harus kita dukung sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, kooperatif, dan adaptif, ya, untuk mewujudkan apa yang disebut kooperasi berdaya Indonesia berjaya. Salam berkooperasi.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Fran. Silakan Pak Savio penutupnya.
1: Baik, para pendengar RRI di mana saja berada, untuk mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri dan tangguh, maka diharapkan anggota berpartisipasi secara aktif juga di dalam berkooperasi, dan pilihlah koperasi, menjadi anggota koperasi yang betul-betul koperasi yang berbadan hukum, bukan koperasi yang berkedok rentenir, sehingga hak dan kewajiban sebagai anggota akan terpenuhi dan dapat mewujudkan Indonesia berdaya dan koperasi juga bisa berjaya. Ya, mungkin itu saja. Dan apabila terdapat di lapangan Bapak Ibu kena tipu atau dia bermasalah dengan koperasi-koperasi harian, kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat pejabat fungsional pengawas koperasi siap untuk mendampingi Bapak Ibu dalam penyelesaian masalah ini. Sekian, terima kasih.
0: Adakah layanan aduan Bapak yang bisa disampaikan?
1: Ya, kita di apa juga sudah ada untuk mengedukasi Bapak Ibu di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah ada namanya Klinik Digitalisasi Koperasi. Di situ Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana cara berkooperasi dari awal sampai koperasi itu dibubarkan, ada bahan-bahan edukasi di dalam itu untuk bisa di ini. Diedukasi kepada Bapak Ibu sekalian, dan ada nomor kontaknya juga sudah ada di situ untuk bisa berkomunikasi.
0: Dari Dinas Penanaman Modal juga ada ya untuk kita mengetahui seperti apa cara-cara pengurusan NIB-nya.
2: Ya, ada semua. Jadi itu kan sudah by system. Nanti Bapak Ibu silakan masuk di laman oss.go.id. Kemudian daftar dan memproses perizinan berusaha, perizinan dari nomor induk berusaha, kemudian ke perizinan berusaha. Kemudian untuk kanal pengaduan dan informasi di sistem OSS RBA itu juga sudah ada menu pengaduan.
0: Okay.
2: Dan juga untuk mendukung teman-teman di koperasi sesuai PP28

0: ke depan sesuai perintah PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
1: Yeah. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Frans, Pak Savio sudah bersama kami di program 1 RRI Kupang atas berbagai informasi dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita. Ya, jadi pendengar, Hari Koperasi Nasional bukan sekadar peringatan tahunan, ini menjadi pengingat bagi kita bahwa semangat gotong royong, kebersamaan, kemandirian ekonomi tetap menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia. Karena itu mari kita jadikan momentum Hari Kesadaran Koperasi Nasional ke-79 ini sebagai ajakan untuk kembali percaya pada kemajuan ekonomi dapat dibangun dari kolaborasi, bukan hanya kompetisi. Akhirnya saya Fongki pamit, terima kasih banyak. Setelah ini Kupang Siang hadir untuk Anda dengan Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan menyangkut dengan pelayanan publik ataupun hal-hal umum terjadi di lingkungan Anda. Nanti kita akan cari solusi bersama dengan narasumber yang bisa menjawab semua permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami hanya di Halo RRI.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kupang siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya.

0: Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Ya, selamat siang pendengar Pro 1. Kembali kami hadirkan untuk Anda Halo RRI, di mana di segmen ini, di Halo RRI ini, Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda. Yang pastinya keluhan yang Anda alami, yang Anda lihat, yang Anda rasakan selama Anda berada di lingkungan Anda masing-masing. Kira-kira ada tidak kendala yang Anda alami menyangkut dengan pelayanan publik? Ya, selama ini Anda menilai bahwa aduh ini kayaknya perlu dibenahi. Kayaknya keluhan soal air yang tidak jalan ya dari PDAM, airnya tidak jalan sudah beberapa minggu ini, atau misalnya listriknya padam. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan masalah soal kelangkaan-kelangkaan yang terjadi, entah itu minyak tanah kah, entahkah itu BBM, ataupun juga masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Informasi soal ya penerangan misalnya di wilayah Anda sudah bertahun-tahun jalannya rusak namun belum diperbaiki. Ataupun juga kalau Anda merasa kehilangan ya, kehilangan handphone, kehilangan barang-barang berharga Anda, surat-surat berharga Anda. Kalau misalnya Anda kehilangan barang-barang berharga itu, titiknya di mana hilangnya, kemudian sudah berapa lama hilang, boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon, WA dan juga SMS. Ataupun juga untuk Anda yang sementara ini menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang, RRI underscore Kupang ya. Saya cerita dulu, beberapa minggu yang lalu ada yang sempat kehilangan dompet gitu ya, ada dompet yang jatuh gitu ya. Dompet itu berisi kartu tanda penduduk, kemudian ada juga apa namanya SIM, STNK, itu ditemukan dalam sebuah dompet berwarna pink. Ketika kita sampaikan itu kepada pendengar di Halo RRI, itu dia lokasinya ada di Labat gitu ya. Dia sampaikan dan pada akhirnya sudah ditemukan pada saat hari itu juga. Dan apa yang kehilangan itu akhirnya mengambil di seorang warga yang ada di kelurahan Batu Plat kala itu ya. Terima kasih untuk Anda yang saat itu sudah menyampaikan informasi-informasi kehilangan yang terjadi. Jadi kalau Anda punya keluhan-keluhan atau Anda punya pertanyaan-pertanyaan begitu ya, menyangkut dengan pelayanan publik, boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon. Sekali lagi saya spill nomornya di 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152. Dan juga Anda bisa sampaikan kepada kami di WA nomornya di 0811-3820-9440. Jadi pendengar, saat ini Anda bisa sampaikan pengaduan-pengaduan Anda gitu ya. Anda bisa sampaikan permasalahan-permasalahan yang Anda alami gitu, yang perlu diselesaikan bersama dengan narasumber. Nanti ketika Anda menyampaikan setiap permasalahan ataupun keluhan-keluhan Anda, kita akan mencari solusi. Kira-kira dari permasalahan ini cocoknya akan dibahas oleh siapa begitu ya, supaya Anda bisa mendapatkan titik terang solusi gitu ya dari permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Cukup mudah ya, dengan Anda cuma menelpon kami di line telepon, WA dan SMS, kita nanti akan merekap semua permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. nanti kita coba membahasnya bersama dengan narasumber yang kita akan membantu menghubunginya bersama dengan tim Halo RRI yang bertugas hari ini. Jadi setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan setiap hari Jumat kita hadirkan yang namanya Halo RRI. Jadi seperti lagi yang saya sampaikan bahwa di segmen ini Anda bisa sampaikan permasalahan-permasalahan yang Anda temui di lapangan gitu ya. Ya memang sekarang ini kalau kita lihat cuacanya pendengar, dia lagi panas ya. Kita sudah memasuki musim kemarau, jadi otomatis suasana yang cukup panas ini kita bisa alami, ditambah lagi dengan angin yang cukup kencang. Nah tadi kita sudah sempat dengarkan dari BMKG Ibu Hede, tadi sudah sampaikan untuk wilayah Kota Kupang dan beberapa wilayah lainnya, beberapa hari ke depan ini masih mengalami angin kencang, masih berpeluang dilanda dengan angin kencang yang otomatis kita sebagai masyarakat perlu mewaspadai. Kalau misalnya Anda melihat ada pohon yang sudah terlalu tinggi dan ini rapuh untuk tumbang, boleh Anda sampaikan ya, kira-kira daerahnya di mana nih? Kita bisa bantu nih. Kira-kira di daerah mana yang perlu pohonnya dipotong karena ini kelihatannya sudah tua, sudah rapuh, dan ini hampir mau tumbang seperti itu. Nanti bisa Anda spill tempatnya di mana, kita nanti akan menghubungi kira-kira siapa yang bisa membantu gitu ya untuk menolong Anda. Ataupun juga sekiranya Anda punya pertanyaan, misalnya ini jadwal kapal untuk ke Sabu, ke Rote, ada yang tahu? Boleh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu Anda bisa sampaikan kepada kami. Nanti kita coba mengetahuinya bersama dengan narasumber yang bisa memberikan secara pasti gitu ya, kira-kira jadwal kapalnya kapan begitu ya. Yang pastinya jangan ada keluhan soal kenapa Prancis kalah, kenapa Spanyol yang menang gitu ya. Ya kita butuh yang misalnya kalau informasi-informasi terkini, ya keluhan-keluhan terkini yang Anda bagikan ke kami gitu ya. Sempat pendengar ada informasi yang kami dapatkan ketika Beta waktu itu sempat live TikTok ya, menyangkut dengan ini ya, menyangkut dengan minyak tanah. Jadi ada yang masuk nih ke kita pendengar, ada yang masuk ke kita soal minyak tanah. Jadi dikeluhkan dengan kakak Don Leonard Riwu, ada yang sempat mengeluhkan, kakak selamat siang, atur dulu angkat masalah minyak tanah yang langka di Kota Kupang. Nah untuk Anda yang sementara pantau kami di RRI Pro 1 Kupang dan juga yang sementara menyaksikan di live TikTok, adakah keluhan yang sama juga untuk Anda yang mengalami, aduh ini kayaknya minyak tanahnya susah sekali didapatkan nih, mengalami kelangkaan gitu ya, seperti yang dialami oleh kakak Don Leonard Riwu. Jadi memang untuk masalah minyak tanah ini sudah beberapa kali kita bahas gitu ya, bukan hanya di wilayah Kota Kupang, kemarin juga beberapa minggu itu ada pendengar kita yang ada di Oesau juga mengeluhkan hal yang sama begitu ya, ada yang mengeluhkan soal minyak tanah. Apakah juga Anda masih mengalami hal yang sama soal kelangkaan minyak tanah ini? Boleh Anda sampaikan ke kita ya di Halo RRI, saya tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sambil menanti partisipasi Anda, saya putarkan dulu sebuah koleksi lagu dari koleksinya. Oh ya, ada yang sudah masuk. Halo RRI, selamat siang.
3: Halo RRI, selamat siang Kak Pongki.
2: Oh ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bapak Endang di Kabupaten Kupang ini, balik lagi.
2: Oh, Bapak Endang sempat waktu itu keluhkan soal ini ya, pembangunan rumah ya. Apakah sudah ya, ada solusi kok Bapak?
3: Rumah dengan statistik ekonomi itu, tapi itu sudah selesai, tapi rumah belum.
2: Rumah belum kok kemarin?
3: Ya, statistik ekonomi sudah datang sensus. Bahkan dari Badan Statistik Kabupaten, mungkin asistennya hadir ke rumah sini.
2: Iya. Ya, rumah ini memang waktu itu Bapak kita sudah sempat berbincang ya dengan, kalau Bapak pantau waktu itu BTMP yang Pandu ya. Itu ketong sempat bahas dengan dari ombudsman, katanya kalau Bapak sampai sekarang belum ditangani misalnya, Bapak coba langsung ke dinas ini, ke kabupaten, di apa namanya, kantor bupati untuk bisa mendapatkan. Tapi kalaupun tidak dapat jawaban, Bapak langsung bisa laporkan ke ombudsman.
3: Ini begini Kak Fungki.
2: Ada yang lain?
3: Waktu yang saya laporan pertama tuh di Dinas Perumahan Rakyat.
2: Oh iya, oke.
3: Nah, dikasih berkas dan saya pengaduan tentang bantuan rumah. Karena saya nih lagi nginap di rumahnya kakak. Rumah saya sudah ambruk di bagian belakang. Jadi tidak bisa layak dihuni. Jadi saya laporkan itu karena saya laporkan dari 2024 kalau tidak salah itu
2: 2024.
3: Katanya ini Bapak sudah terlambat, nanti bantuannya di 2025 nanti kita ini berusaha. Lalu saya tunggu-tunggu sampai 2025 tidak ada respon, saya langsung ke kantor bupati. Nah, saya rencananya mau menghadap Bapak Bupati, namun beliau ada sibuk di Kupang. Jadi kita sudah isi buku tamu, tujuannya apa, ketemunya siapa, sudah selesai. Suruh saya tunggu di ruang tamu untuk beberapa jam, kemudian kalau Bapak Bupati pulang baru saya menghadap. Namun kita tunggu-tunggu sampai jam 12, jam makan, istirahat, beliau tidak datang. Jadi saya ditemukan sama asistennya.
2: Asisten
3: Bung Markus Wio Atariu itu. Jadi namun mereka Bapak asisten tuh komunikasi sama saya beberapa menit, lalu katanya Bapak pulang saja, nanti kalau Bapak percaya saya yang tangani. Nah, Bapak tunggu saja. Lalu saya bilang kalau saya tunggu, kalau tidak datang boleh saya datang lagi. Dia bilang tidak usah datang lagi. Makanya saya tunggu sampai 2026 ini desa apa Bismarak ini semua sudah dapat bantuan, tapi saya belum ada titik terang Kak Fungki. Makanya itu saya coba-coba gabung di Halo RRI kalau bisa narasumber membantu saya. Saya ini tinggal di rumahnya kakak, takutnya anaknya pulang dari Kalimantan, saya dikeluarin mau tinggal di mana sama anak-anak saya nih.
2: Baik.
3: Nah, begitu Kak Fungki, pengaduan saya. Yang pengaduan saya terakhir tadi Kak Fungki bilang kalau ada pohon di rumah, dekat rumah bisa disensor. Saya dua pohon mangga besar ini, hujan angin saya takut sama anak lari keluar karena dia di belakang.
2: Dekat
3: rumah saya dua pohon mangga besar-besar.
2: Rela kosong nih kalau mau potong.
3: Ay, beta senang sekali, berbahagia. Potong son lari di luar loh. Malam-malam juga naik be lari di luar be tarik babi puana.
2: Nanti
3: kalau sudah sensor we, puji Tuhan.
2: Biasa kalau yang begitu dong, yang membantu adalah dari BPBD Bapak.
3: Oh ya, ditebang tidak apa-apa, itu saya suka. Tapi kita minta tolong orang sensor di sini, mereka takut. Katanya jangan sampai jatuh kena rumah, siapa yang tanggung resiko.
2: Oh, berdekatan dengan rumah sekali ya?
3: Iya, dekat di dapurin. Kalau dia banting datang berarti rumah yang saya
2: tinggal,
3: jam nginap ini hancur semua sama dapur.
2: Oh ya, siap.
3: Oh ya, itu saja Kak Fungki.
2: Baik Bapak.
3: Atas bantuannya, waktu saya ucapkan banyak terima kasih Kak Fungki. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
2: Shalom. Terima kasih banyak untuk Bapak Endang. Ya mungkin tim Halo RRI bisa coba menelusuri dari Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang untuk bisa coba dicarikan solusi ya. Tim Halo RRI untuk edisi hari ini kita coba menelusuri dulu ya dari Dinas ya Perumahan Rakyat terkait dengan bantuan ini apakah masih ada begitu, supaya Bung Endang tidak menunggu terlalu lama ya. Kalaupun belum ya mungkin bisa diusahakan lagi kira-kira jadwalnya kapan lagi begitu ya. Terima kasih ya Bapak Endang sudah kembali menyuarakan soal bantuan rumah ini, sudah berbagi keluhannya di Halo RRI. Terima kasih banyak. Beta juga masih menyapa Anda pendengar, sekiranya di pantauan Anda gitu ya ada permasalahan-permasalahan lain ataupun juga ada keluhan-keluhan lain yang Anda temui di lapangan, boleh Anda sampaikan ke kami ya di Halo RRI. Sampaikan saja di line telepon 0380 825 444 atau 843 1152, di WA, SMS juga boleh, nomornya Beta Spill 0811 3820 9440. Di belakangnya Bung Endang, Beta menyapa. Halo, RRI, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Fongki, Beta balik lagi nih.
2: Oh, bagaimana Bapak?
3: Itu yang Beta ajukan permohonan itu berkasnya atas nama Novianus E.S. Ledo, bukan Endang. Itu Endang nama panggilan.
2: Novianus Ledo.
3: Tapi nama yang berkas saya ajukan sertifikat KTP sama KK itu atas nama Novianus E.S. Ledo.
2: Baik Bapak. Alamatnya di mana?
3: Alamatnya Desa Manusat, Dusun 1, RT 01, RW 02,
2: Kecamatan
3: Kupang Timur.
2: Desa Manusat?
3: Desa Manusat, yaitu jalannya ya Jalan Raknamok, dia jurusan ke Raknamok.
2: Mm-hmm.
3: Dusun 1, RT 01, dan RW 01, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
2: Iya, siap.
3: Itu saja Kak Fongki informasinya, terima kasih banyak, salam.
2: Terima kasih buat Bapak Endang yang kembali memperbarui informasi yang disampaikan gitu ya. Keluhan soal rumah yang dijanjikan tapi sampai sekarang ini belum ada ini ya, pembangunan gitu ya. Baik, sudah disampaikan ke dinas. Dan dari tahun 2024 gitu ya, tapi sampai sekarang belum juga ada titik terang untuk pembangunan rumah ini. Semoga ada jalan keluar ya Pak Endang terkait dengan rumah bantuannya. Baik, terima kasih. Beta juga masih mau menyapa Anda pendengar. Tadi ada kakak siapa yang tadi sudah bergabung ini? Kakak Melita ya. Kakak Melita, kami juga kakaknya Tanah Susah. Baik, terima kasih untuk keluhannya yang sudah disampaikan di Halo RRI. Untuk Anda yang sementara menyaksikan Ketong di pagi siang ini, Halo RRI terus menyapa Anda. Silakan yang mau berbagi apa namanya, berbagi keluhan, berbagi permasalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan, boleh kita tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Oke, pendengar, kita masih lanjut lagi dengan Halo RRI. Pastinya di sesi ini Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan, permasalahan, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Buat Pak Endang ya, Bapak Endang yang ada di Kabupaten Kupang, nanti kebetulan Bapak kita hari Senin ini ada dialog gitu ya, ada dialog yang berkaitan dengan perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan gitu ya. Jadi nanti Bapak bisa ya di hari Senin tanggal 20 Juli ya. Hari Senin tanggal 20 Juli pukul 9 pagi itu Bapak bisa pantau dialog kita nanti supaya Bapak bisa tanyakan gitu ya. Bersama dengan Dinas Perumahan Rakyat biar bisa ada kejelasan menyangkut dengan masih ada tidak sih untuk tahun 2026 ini bantuan perumahan begitu ya. Sekalian bisa mendapatkan konfirmasi langsung dari dinas terkait. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang pastinya beta masih terus menyapa Anda yang di kesempatan siang hari ini masih terus mendengarkan program 1 RRI Kupang di Halo RRI yang pastinya Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan yang terjadi di lingkungan Anda menyangkut dengan misalnya menyangkut dengan jalan jembatan yang rusak gitu ya, ataupun juga kelangkaan minyak tanah yang tadi sempat ditanyakan yang sempat disampaikan juga ya sama kakak siapa tadi ya, coba kita lihat ulang, sama kakak Melita yang mengeluhkan hal yang sama, minyak tanahnya susah. Sambil itu pendengar, beta punya informasi terkini untuk Anda di mana Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengungkapkan daftar bank dan dompet digital yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online. Jadi data ini sudah disampaikan ke OJK dan juga Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti bersama-sama. Nah, Mutia Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan tujuannya untuk memutus aliran dana dalam aktivitas judi online. Jadi pemerintah saat ini sementara perkuat barisan ya, perkuat sinergi bersama dengan OJK, kemudian BI, perbankan dan penyelenggaraan sistem pembayaran digital. Dikatakan bahwa sektor perbankan yang sementara ini mendapat pelayanan digital ya, dompet digital dana platform dengan pengajuan terbanyak itu lebih dari 2.900 akun, selanjutnya Link Aja di sekitar 1.800 akun, OVO 1.097 akun, serta GoPay dan Doku. Sementara untuk rekening yang paling banyak itu berasal dari BCA sebanyak lebih dari 7.000 rekening, kemudian BSI ada 6.810 rekening, BRI ada 6.400 rekening, BNI ada 6.100 rekening, Mandiri ada 4.649 rekening, dan terakhir ada CIMB Niaga dengan 1.363 rekening. Itu dia daftar bank dan dompet digital yang terindikasi judi online. Informasi tadi beta kutip dari rri.co.id untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di program Satir Kupang. Sekali lagi, kami masih menunggu partisipasi Anda di line telepon, WA dan juga SMS untuk Halo RRI, kesempatan hari ini.

0: Ya, pendengar kita masih di Halo RRI untuk edisi hari ini tanggal 15 Juli 2026. Thank you buat Anda yang siang ini su bagi-bagi keluhan ya di program Masa Terdiri Kupang, khususnya keluhan-keluhan yang belum terjawab gitu ya. Untuk Bapak Endang, sekali lagi nanti Bapak Endang bisa ikuti dialog di hari Senin tanggal 20 Juli jam 9 pagi. Nanti Bapak bisa konfirmasi langsung gitu ya dengan narasumber terkait dengan bantuan rumah, apakah memang di tahun ini masih ada bantuan rumah itu ataupun tidak gitu ya. Dan kira-kira kalau tidak, solusinya bagaimana? Karena Bapak suka masuk toh laporan di tahun 2024 begitu. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi siang ini. Beta harapkan untuk siaran berikutnya di hari Jumat di jam yang sama Anda bisa berbagi keluhan-keluhan ataupun juga temuan-temuan berita informasi kehilangan yang Anda alami, boleh disampaikan ke kami di Halo RRI untuk edisi hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selain tiga hari itu, boleh juga ya, kami tetap menampung ya setiap permasalahan yang Anda sampaikan ke kami. Di WA juga boleh, nomornya 0811-3820-9440. Oke, baik, akhirnya kami tuntaskan seluruh kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menyampaikan keluhan-keluhannya. Selamat beraktivitas dan saya juga pamit. Setelah ini ada Kakak Linda yang akan temani Anda. Juga nanti di pukul 11 kembali kami akan hadirkan untuk Anda podcast LKBN Antara. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Beta lihat ketumpung pekarangan, ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
1: Nanti sabar kotong batanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan, mulai dari rumah sendiri.

0: Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.
1: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Motto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini, persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Datta Stikum telah lulus 12 orang.
2: Fasilitas satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Datta atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
1: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
2: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa

0: 089-8096, Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
2: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye Sonde Bye, Tanah Timur lebih baik.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, di siang ini bakalan kami hadirkan untuk Anda siaran tunda kerjasama LKBN Antara dan RRI dalam topik dunia kesehatan. Yang menjadi narasumber kali ini ada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin.
5: Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah. Jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
6: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
5: Betul,
6: danger
5: betul,
6: gitu ya.
5: Danger.
7: Stand by. On the record.
6: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan

0: dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat, sehat. Mbak Swanti, mudah-mudahan Mbak Swanti juga sehat.
0: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Iya.
0: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya, manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepet kan, itu akut sifatnya, cepet. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Ya, jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
0: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
0: Ada beban pendanaan.
1: Ada
0: di situ ya.
1: Pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
0: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. bukan karena menterinya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit. Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
0: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan, apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu. Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, enggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah gitu. Kalau pakai bahasa jelimet-jelimet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang ini, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelimet, masyarakat juga enggak tertarik, malah enggak masuk.
0: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple, karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
0: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat gak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin
0: secara lebih asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
0: danger
1: betul,
0: gitu ya.
1: Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
0: Oh iya, gitu, betul. Ya. Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakainya gitu, putih.
0: Oke, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
0: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa, mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu, bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti. Oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti. Oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. apalagi kesehatan, kita lihat nggak bisa gitu, nggak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya tuh saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
0: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
0: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula garam lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih, udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat, agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif, apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
0: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan, karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
0: Ada pilotnya
1: atau juga
0: gitu
1: di satu,
0: ya?
1: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
0: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
0: versi atau yang less, lebih sehat,
1: versi
0: ya?
1: Yang lebih sehat untuk brand itu kan.
0: Iya.
1: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Hmm. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, yeah. Pada kanannya lebih ke sana.
0: Oke. Okay. Tapi kalau bicara sehat, ini kan enggak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya, Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang enggak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu. Walaupun kayaknya enggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini. 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di-screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu, Pak Menteri, untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
0: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Hmm. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
0: gak bisa,
1: gak bisa tidur, gak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan. Dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
0: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
0: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog, dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
0: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahan. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana betul. Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
0: ada
1: Keluarga.
0: Ada SKB begitu.
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama mereka. Iya. Karena kalau idenya nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup ekosistem di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen, kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
0: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
0: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental gitu ya, tidak ada penularan ya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi. Ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu. Dan ORI atau Outbreak Response Immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
0: Mudah penularannya.
1: Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
0: Ke berapa orang, betul.
1: COVID itu di awal-awal 3-4. Mm-hmm. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
0: Ini jadi 8-an. Nostalgia loh.
1: Ya, ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
0: Baru lebih banyak, beberapa bulan.
1: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
0: Ulang artinya anak-anak yang
1: jadi
0: sudah.
1: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
0: Vaksin lagi ya.
1: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
0: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
1: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
0: Betul.
1: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
0: Yeah.
1: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
0: Betul.
1: Campak itu bisa menyebabkan kematian pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
0: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia.
1: Banyak, tersedia banyak.
0: Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
1: untuk mau memvaksinasi anaknya.
0: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu-satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
1: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita, dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step, tapi juga bisa ini kan, bisa kan? Oh, mau minum, scan, masuk. Oh, saya minum merah, merah itu bukannya nggak boleh loh? Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu item-item apa ijo, boleh nggak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi abis itu americano air putih. Ini matcha latte nya sekali aja merahnya, itu
0: gulanya
1: boleh.
0: Udah cukup ya,
1: udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa nggak dikasih tahu pak di foto, begitu ini udah begitu dia mau beli yang lain langsung keluar message set di WA, jangan ini udah minum udah sekali udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
0: jadi
1: digunakan,
0: jadi engaging ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
1: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
0: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
1: Ya.
0: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

Ya, selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Rabu. Oke. 15 Juli 2026. Dan di saat ini pendengar, informasi akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 12. Kita lanjut dengan informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Ya, selamat siang pendengar, dan informasi dihadirkan untuk Anda dalam tema besar tentang sanksi. Angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Kupang pada awal Juli 2026 menunjukkan tren penurunan. Hal ini disampaikan Kabak Ops Polres Kupang AKP Gundolfus Pedias, dan disampaikan bahwa pada minggu kedua gitu ya, para dalam apel ya di minggu kedua yang diikuti oleh para pejabat utama, para perwira dan Kapolsek jajaran Polres Kupang, berdasarkan hasil evaluasi ya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kupang di awal Juli. Ya, selama awal Juli 2026 terpantau aman dan kondusif dengan angka kriminalitas yang mengalami penurunan dibanding dengan periode sebelumnya. Dan ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Kupang dan Polsek jajaran atas dedikasi serta kerja keras dalam menjaga stabilitas Kamtibmas melalui patroli rutin, pengamanan kegiatan masyarakat, kegiatan rutin yang ditingkatkan, serta langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh para Babin Kamtibmas di desa binaan masing-masing. Ya, walaupun ya awal Juli masyarakat Kabupaten Kupang disibukkan dengan berbagai kegiatan ya seperti pesta adat, resepsi pernikahan, syukuran dan lain sebagainya, tapi seluruh rangkaian kegiatan tersebut bisa berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi keberhasilan menjaga situasi tetap kondusif itu tidak terlepas ya dari anggota, kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat melalui patroli, pengamanan kegiatan, komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat dan juga tokoh masyarakat. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari tribategiuskupang.com.

0: Ya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Juel. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur saja di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti saya baru kotong mau tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
1: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
3: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Iya, jelas info sebelum kami hadirkan untuk Anda informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Informasinya dari antaranews.com, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur terus berupaya memberantas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya atau narkoba guna melindungi masyarakat terutama generasi muda penerus bangsa. PLH Direktur DRCC Narkoba Polda NTT Kombes Pol Saijimin mengatakan pada semester 1 2020 pihaknya mengungkapkan ada 22 kasus penyalahgunaan narkoba dan menetapkan 34 tersangka. Dari 22 kasus ini, 18 kasus narkotika, 2 kasus psikotropika, dan 2 kasus obat-obatan berbahaya. Barang bukti yang diamankan meliputi 8,3942 gram sabu, ada 32,3748 gram ganja, dan seterusnya. Hingga akhir Juni, penyidik telah menyelesaikan 15 perkara, sedangkan 7 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan. Dan sekali lagi di pukul 12, kami hadirkan untuk Anda informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari Olo Umpan 1-2, berbahaya, ada Piroporo. Piroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Piroporo Umpan 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.

0: Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti Nobar dan Debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Bangun Negara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim MotoGP 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan MotoGP Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di water final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin pattern saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya keluar, saya bawa atlet kalahnya parah-parah kali kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertanggung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ini ketua-ketua ini dan kawan-kawan. Atlet kita yang kita harus butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga memperpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2000.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijen nyatok, apa yo enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Iya, selamat siang pendengar, kembali di kawasan Tompelo 8 Pro 1. Iya, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Di saat ini ada informasi sebelum kita lanjut di aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Tim Spanyol menorehkan dua rekor baru setelah menyingkirkan Prancis di babak semifinal Piala Dunia 2026. Ya, Spanyol tampil meyakinkan saat mengalahkan Prancis 2-0 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Dua gol dicetak oleh Michael Oyarzabal lewat tendangan penalti dan juga Pedro Porro. Jadi, berdasarkan data Opta, Spanyol menjadi tim pertama yang bisa memenangi 8 laga di fase gugur secara beruntun di turnamen besar. Kemenangan beruntun ini diukur Spanyol di pentas Piala Dunia dan juga Euro. Berikutnya, Spanyol juga mengukir rekor clean sheet, ya, menjadi tim pertama sepanjang sejarah yang mencatatkan 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Jadi Spanyol tampil memikat saat menyingkirkan Prancis di babak semifinal. Penguasaan bola dan lain sebagainya yang membuat Prancis ya mati kutu. Akhirnya kalah 2-0 gitu ya. Okay, jadi yang pasti hasil ini mengantarkan Spanyol melangkah ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya. Partisipasi perdana Spanyol di partai final terjadi saat keluar sebagai juara di Piala Dunia tahun 2010 dan 2026 ya, terulang lagi. Akankah ya menjadi juara dunia lagi seperti di 2010? Wait and see ya untuk hasil-hasil berikutnya. Oke, informasi-informasi selanjutnya masih terus dihadirkan untuk Anda di Kupang Siang.

Iya, kita masih terus lanjut dan informasi selanjutnya ini dari Travel and Tour World ya, yang baru saja merilis Top 40 Food Destination Around the World for 2026 yang memeringkatkan negara-negara mana saja yang jadi tuan rumah ya para turis ya terkait dengan wisata kuliner. Ya, apakah Indonesia masuk di dalamnya? Oke. Jadi ya Top 50 Food Destination Around the World ya untuk tahun 2026 merayakan negara-negara ya yang mewujudkan identitas budaya, inovasi, komoditas sekaligus memajukan keberlanjutan dan pariwisata ya. Jadi aspek-aspek yang dinilai itu mencakup wisata atau warisan kuliner, ada keragaman regional, jajanan, santapan mewah, bahan lokal, tradisi minuman, keaslian hingga pengalaman pengunjung secara keseluruhan. Dan dalam peringkatan ini ada 10 negara dengan posisi teratas. Yang pertama itu ada Meksiko, ya, kedua Italia, ketiga Spanyol, diikuti Jepang, India, Amerika, Yunani, Portugal, China, and the last one Indonesia. Oke, Indonesia ada di posisi ke-10 ya dalam daftar Top 40 Food Destination Around the World untuk tahun 2026 yang diprakarsai oleh Travel and Tour World yang baru saja merilis data tersebut. Informasi-informasi ini dihadirkan untuk Anda dari CNN Indonesia dan di pukul 13 ada aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini.

0: Timur selengkapnya. Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Emmanuel Melkeyades Lakalena dan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang merata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu wujud nyata komitmen itu adalah keberhasilan menyelesaikan pembangunan dan peningkatan 32 ruas jalan strategis di berbagai kabupaten kota sepanjang tahun 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan yang meliputi rekonstruksi jalan dan penanganan long segment tersebut menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kemantapan jalan provinsi, memperkuat konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, serta membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkeyades Lakalena menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama untuk mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah provinsi terus mendorong percepatan pembangunan jalan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Ia menegaskan pembangunan 32 ruas jalan strategis ini bukan sekedar membangun infrastruktur, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan NTT. Sejumlah ruas jalan yang telah ditangani pemerintah tersebar di Pulau Timor, Flores, Sumba, Alor, Lembata, Rotendao, Saburejua hingga Kota Kupang. Ruas-ruas jalan tersebut diantaranya ruas Bondoko di Waitabula, Keliting Wini Sakoto, Betun Motamasin, Waipare Bola, Poma Bayawa, Wologai Detukeli, SP Patung Sonbai, Belo Yosudarso, Watutuku Mataraben, Kalabahi Kokar, Panite Kolbano, SP Niki Niki Onlasi, Wato Witi Waiklibang, Balauring Wairiang, Airamo Kaburea, serta sejumlah ruas jalan di Kota Kupang. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak mengatakan pihaknya memastikan setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan secara profesional sesuai perencanaan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berumur panjang. Yang menegaskan pelaksanaan ini sesuai arahan gubernur dan wakil gubernur, memastikan setiap pembangunan infrastruktur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah mengawal seluruh proses pekerjaan agar memenuhi standar teknis sehingga kehadiran 32 ruas jalan strategis ini benar-benar memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan menyelesaikan 32 ruas jalan strategis menjadi bukti keseriusan pemerintah Provinsi NTT dalam menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dengan konektivitas yang semakin baik, diharapkan arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat semakin lancar. Investasi semakin berkembang, serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Pembangunan gedung sekolah rakyat permanen yang dibangun di atas lahan seluas 10 hektar di Jalan Tilong Dam, Desa Oelnasi, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT saat ini hampir rampung dan diperkirakan akan menampung lebih dari 1.000 siswa. Pembangunan gedung sekolah rakyat program pemerintah pusat dilengkapi dengan ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Berasrama, termasuk ruang laboratorium sains, laboratorium komputer, perpustakaan, asrama siswa putra putri, asrama guru, lapangan olahraga, kantin, dapur umum, rumah ibadah, gedung serbaguna hingga pusat kegiatan ekstrakurikuler. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Felipina Agustina Kale kepada RRI mengakui, Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Namun, yang menjadi tantangan bagi pihak sekolah adalah bagaimana menjaga dan merawat.
1: Tantangan terbesarnya ya bagaimana kita menjaga gedung yang ada terus pemeliharaannya, manajemen operasional dan pemeliharaan atau maintenance dari gedung yang ada ini, termasuk kebersihannya semua.

0: fasilitas yang ada. Ini pasti akan menjadi tantangan terbesar juga. Bagaimana menjaga anak-anak dengan keadaan yang seperti ini. Kita tahu bahwa anak-anak ini semua baru datang. Semua fasilitas yang ada juga bukan hanya bagi anak-anak. Bagi kita yang ada di sini juga baru. Nah, bagaimana menjaga ini tetap kondusif, tetap aman, dan ini merupakan tantangan bagi kami juga.
1: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Karena itu, di tahun ajaran 2025-2026, Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Oel Nasi, Kabupaten Kupang, menampung 100 peserta didik. Sementara tahun ajaran 2026-2027, siswa terdaftar mencapai 390 peserta didik dari target 1.000 siswa, sehingga masih tersedia kuota bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. KM Dharma Kartika 5 tambah pelayaran melayani lonjakan penumpang libur sekolah. Berikut laporan Yunia Boling.
2: PT Dharma Lautan Utama melalui M Dharma Kartika 5 menambah frekuensi pelayaran untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama masa liburan sekolah. Nakoda KM Dharma Kartika 5 Ahmad Solihin menyatakan penambahan jadwal dilakukan sebagai bentuk peningkatan pelayanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Selain melayani rute reguler Kupang Waingapu Surabaya, kapal juga dijadwalkan melakukan pelayaran tambahan dari Kupang menuju Waingapu dan kembali ke Kupang agar seluruh penumpang yang telah memiliki tiket dapat terangkut sesuai kapasitas yang diizinkan. Menurutnya, seluruh operasional pelayaran tetap mengacu pada standar operasional produser dan regulasi keselamatan pelayaran yang berlaku, sehingga aspek keamanan dan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama.
3: Hari ini memberikan kesempatan dalam melayani arus liburan dan dalam rangka penerimaan murid baru atau pemakaian terima murid baru, kita otomatis penumpang akan melonjak bertambah dengan adanya bertambah, dan untuk menjaga kenyamanan untuk pelanggan kita semua, baik kamar kelas, ekonomi, atau dengan yang lainnya, kita mengasih tambahan reguler jadwal PP dari yang biasa dari Kupang ke Waingapu Surabaya. Sekarang ini, besok ini dari Kupang ke Waingapu, balik lagi ke Kupang untuk mengakomodasi pelanggan kita yang enggak bisa terangkut, ini kenyamanan, dan kita mengikuti standar aturan yang telah ditetapkan kita untuk berdasarkan atas keselamatan dan penyesuaian seperti itu. Ya, dari sisi kesiapan PT Dharma Kartika sendiri, kita berkoordinasi antar cabang untuk memaksimalkan muatan agar tidak tumpang tindih dan untuk menjaga keamanan dan keselamatan juga untuk penyesuaian. Nanti kita ikuti sesuai dengan kuota yang telah diizinkan sesuai dengan SOP standar keselamatan yang diizinkan ikuti regulasi yang ada.
2: Ahmad Solihin menambahkan pihak kapal terus berkoordinasi dengan kantor cabang PT Dharma Lautan Utama untuk mengoptimalkan pelayanan dan mencegah terjadinya kepadatan penumpang di atas kapal. Ia menegaskan jumlah penumpang yang diangkut akan selalu disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan sesuai aturan keselamatan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau membeli tiket melalui jalur resmi dan tidak melakukan perjalanan tanpa tiket, karena tiket merupakan bukti sah perjalanan sekaligus menjadi dasar pencatatan dalam manifest penumpang. Data manifest tersebut sangat penting untuk memastikan jumlah penumpang yang diangkut sesuai ketentuan, serta memudahkan proses penanganan apabila terjadi keadaan darurat selama pelayaran. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah. Salah satunya melalui pelatihan kantor sendiri yang digelar di ruang kerja Biro Adpim Setda Provinsi NTT Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ASN di lingkup Biro Adpim dan menghadirkan Christoforus Ngai, jurnalis senior Transmedia sebagai narasumber. Pelatihan difokuskan pada peningkatan kompetensi di bidang foto dan video jurnalistik guna mendukung publikasi kegiatan gubernur dan wakil gubernur NTT secara profesional, informatif, dan menarik. Pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Yohanes Abrianto Kore menegaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan publik terhadap informasi yang cepat, akurat, dan berkualitas. Dalam pemaparannya, Christoforus Ngai menjelaskan bahwa personel dokumentasi pemerintah dituntut memiliki kompetensi yang semakin lengkap atau multitasking. Tidak hanya sebagai pengambil gambar, tapi juga memahami proses produksi konten secara utuh. Menurutnya, setiap personel idealnya memiliki kemampuan dasar sebagai kameramen yang menguasai aspek teknis peralatan sekaligus memiliki kepekaan artistik. Reporter yang mampu melakukan wawancara dan menulis berita dengan kaidah jurnalistik, editor yang memahami proses penyuntingan foto dan video, serta teknik dubbing, hingga produser yang mampu melakukan analisis pemberitaan, mengelola tim, serta memahami regulasi dan kode etik jurnalistik. Menurutnya, tantangan kerja dokumentasi di lingkungan pemerintahan tidak hanya terletak pada kemampuan teknis, tapi juga pada konsistensi menjaga profesionalisme sebagai ASN. Melalui kegiatan pelatihan, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT berharap kualitas dokumentasi dan publikasi pemerintah daerah semakin meningkat, sekaligus memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan berkualitas. Tim Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai mendudukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium LA. Maksud kami, La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Dilansir dari rri.co.id, Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Namun pertahanan Spanyol yang dikawal Pau Kurbasi dan Aymeric tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti dan wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih penalti untuk Spanyol. Michael yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mike Maignan dan membawa La Roja unggul 1-0. Gol ini menjadi gol kelima sepanjang turnamen bagi Oyarzabal. Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan Dembele, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Memasuki babak kedua, Spanyol justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-58. Pedro Porro menyelesaikan sebuah kerjasama apik tim dengan mendatar yang gagal di jangkau Maignan. Tertinggal 2-0 membuat Prancis meningkatkan intensitas serangan pada sisa pertandingan. Namun rapatnya pertahanan Spanyol dan penampilan solid Unai Simon membuat upaya Les Blues selalu menemui jalan buntu. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Hasil ini membawa La Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi NTT tuntaskan 32 ruas jalan strategis tersebar di kabupaten kota di NTT. Hasil Piala Dunia 2026, Prancis terhenti, Spanyol melangkah ke babak final. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Masih sama Linda dan juga Kak Vista yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini informasi terus dihadirkan untuk Anda sampai di jam setengah 3 sore nanti. Kita akan lanjut dengan request and sharing. Ada topik yang dipilih, boleh nanti kasih pendapatnya. Ini kayaknya lebih ke Piala Dunia deh, lagi rame. Oke, dan di setengah 3 sampai jam 4 ada request and sharing. Selepas itu kita akan lanjut dengan Pacar Udara Prasatu. Dan di pukul 17 atau jam 5 sore kita tutup dengan Warta NTT Sore Berjaringan. Stay di Prasatu, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, selamat siang. Dan ini udah setengah dua ya, setengah dua. Have a nice lunch kalau misalnya masih masih menikmati makan siangnya ataupun barusan selesai begitu ya. Kalau jam segini baru makan siang kayaknya telat deh ya. Oke. Mungkin bisa di-prepare lagi waktu-waktu berikutnya supaya jangan telat. Oke, yang lagi masih sibuk-sibuk dengan aktivitasnya, selamat siang. Semangat. Informasi terus dihadirkan untuk Anda. Dan informasi yang Linda hadirkan untuk Anda ini berkaitan dengan libur telah usai. Sekolah kembali begitu ya. Dan masuk awal ya tahun ajaran 2026-2027. Ada cerita baru sih, sebenarnya bukan cerita baru juga ya, tapi ini mungkin kumpulan gitu ya dari cerita-cerita yang bertahun-tahun dan pada akhirnya di tahun ini kayaknya cukup membludak. Memasuki awal tahun ajaran 2026-2027 ya, sejumlah sekolah negeri di Indonesia ini mendapatkan murid baru yang sedikit atau minim. Oke. Ya, jadi tidak hanya mungkin tidak hanya di misalnya di Nusa Tenggara Timur saja gitu ya, ataupun di daerah-daerah yang lain, tapi ini sejumlah itu artinya berarti lebih kayaknya tahun ini banyak ya. Walaupun minim murid barunya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS itu tetap digelar ya, menyambut pelajar yang baru. Dan MPLS ini biasanya digelar sepekan ya sebelum masa belajar mengajar secara penuh ya sepanjang tahun ajaran ini. Jadi walaupun ya siswanya sedikit ya, semangat dari para gurunya dan kesiapan fasilitas sekolah itu tetap dijaga demi memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi setiap anak yang sudah mendaftar. Ya, dan memang akhir-akhir ini kita bisa melihat ya banyak pemberitaan-pemberitaan ya atau informasi-informasi yang beredar yang menyampaikan ataupun menggambarkan atau menginformasikan bahwa ada sekolah-sekolah yang siswa barunya itu cuma satu ya, itu di SD, ada yang cuma dua ya, di bawah dari 10 begitu, ada yang cuma belasan, dan ini terjadi di sejumlah daerah, sejumlah wilayah di Indonesia. Oke, informasi-informasi ini akan Linda hadirkan untuk Anda nanti sampai di jam setengah tiga sore nanti.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Iya, ini masih tentang cerita ya di tahun ajaran 2026-2027. Salah satu SD di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Tahun ini hanya menerima dua siswa saja. Ya, di tahun ajaran 2026-2027. Walaupun hanya dua siswa ya, dua murid baru di kelas 1, tapi guru tetap semangat menyambut mereka pada saat melaksanakan MPLS hari pertama masuk sekolah Senin kemarin 13 Juli 2026. Jadi sekolah tetap ya melaksanakan seluruh rangkaian MPLS sebagaimana sekolah lainnya dan juga memberikan motivasi kepada kedua siswa itu supaya tidak rasa canggung begitu ya saat memulai pendidikan di bangku sekolah dasar, karena mungkin agak heran, mungkin ya kaget, canggung juga, kok temannya cuma satu gitu ya, kok cuma berdua gitu ya sekelas ini ya. Oke, jadi karena kan biasanya pasti anak-anak akan berpikir, waduh pasti teman-temannya banyak, bisa bermain dan lain sebagainya, dan ternyata cuma dua orang saja di tahun ajaran baru ini. Oke, selanjutnya itu kalau di Jawa yaitu kalau Sumatera tadi itu dua murid ya. Ya untuk tahun ajaran. Ada juga salah satu sekolah di SD Negeri Purwoyoso, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah ya, tahun ajaran baru ini SD ini hanya mendapatkan 3 murid saja. Ya, hanya mendapatkan 3 murid saja. Walaupun demikian ya, pihak sekolah juga tetap memberikan materi MPLS secara meriah ya, termasuk dengan menghadirkan badut ya sebagai maskot. Oke, ya. Ini supaya anak-anak kita tetap semangat walaupun cuma bertiga. Oke, dan dikatakan minimnya siswa di sekolah itu karena kondisi demografi kawasan pemukiman sekitar sekolah itu sudah tidak punya anak-anak yang masuk SD, dan secara fasilitas sekolah ini sudah komplit ya karena ada bantuan juga dari pemerintah. Tapi ya hanya tiga siswa saja untuk tahun ajaran baru 2026-2027 ya untuk ini. Ya ada yang cuma dua, cuma tiga, tapi tetap semangat loh ya. Guru-gurunya sampai menghadirkan badut itu supaya menyemangati anak-anaknya tidak bingung, aduh kok cuma satu teman saya, kok cuma dua teman saya gitu ya, padahal harusnya kan rame gitu. Oke, kita masih terus lanjut dan selamat siang untuk semuanya yang masih stay di Pro 1.

0: Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: anak, 500 juta anak kekurangan gizi adalah tidak benar. Dan sebagai informasi dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026 ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oe Sapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

setiap produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Iya, request and sharing. Selamat siang jelang sore. Dan masih sama Linda juga Kak Vista yang menemani siang hingga sore hari Anda. Request and sharing dihadirkan untuk pendengar di line teleponnya Pro 1. Oke, 0380-8431152 dan 825-43 kali bisa juga di live TikTok RRI Kupang. Halo.
1: Halo, selamat siang jelang sore.
0: Siang jelang sore, dengan siapa Kak Gerangan ini?
1: Ini dengan pendatang baru dari Cliff dari Manado.
0: Cliff dari?
1: Dari Manado.
0: Cliff dari Manado, oke. Oke, Cliff dari Manado. Oke, oke, untuk request and sharing, ya, di request and sharing untuk edisi hari ini, Linda minta.
1: Halo.
0: Oke, ini kita punya topik ya untuk edisi hari ini. Besok itu kan gelaran Piala Dunia ya, Argentina versus Inggris. Kalau menurut Cliff, mana yang menang? Boleh tebak skornya?
1: Oh, boleh tebak skor gitu.
0: Iya, tebak-tebakan kita.
1: Saya prediksi.
0: Prediksi.
1: Jerman, karena Jerman udah pulang kampung itu sebenarnya punya.
0: Kayaknya itu, tidak bisa melupakan masa lalu kah?
1: Iya betul, tapi gak apa, yang penting udah pulang duluan. Tapi sekarang yang lebih was-was ini udah mendekati final kan. Kalau saya prediksi tebak skor untuk Argentina, Argentina bisa dapat 2.
0: Terus?
1: 2-1 gitu.
0: 2-1 untuk Argentina.
1: Argentina 2-1 untuk Inggris.
0: Oke, Argentina 2-1-nya untuk Inggris.
1: Kalau menang, kalau menang berarti dapat dapat payung kan? Karena kebetulan itu sudah mulai panas gitu.
0: Tapi nanti takutnya terbang karena kalau entah Manado ya. Tapi kalau Kupang lagi anginnya lagi kencang gitu. Tahu-taunya ya, pegang pak. Terbang nanti
1: di sini
0: jadinya.
1: Sini terik, panas sudah berapa hari. Dan anginnya kenceng. Biasanya kan cuma ya tiup angin biasa-biasa. Tapi ini kadang-kadang mau istirahat. Takutnya sing itu kayak bunyi-bunyi gitu. Kayak takutnya terbang ke Kupang nanti aku.
0: Oh, tak apa sih. Kalau bisa melewati sekian samudra.
1: Iya, nanti dari NTT dulu. Nanti nginap, nanti tunggal perhelatan apa itu. Di Mandalika. Kapan ya, bulan apa ya? Update nggak? Setahun ini kan kalau tidak salah sih.
0: Apaan?
1: Supaya apa, balap.
0: Oh, MotoGP.
1: MotoGP kan.
0: Oke.
1: Dekat kan NTT sama NTT kan?
0: Iya, bersebelahan sih ya. Tapi butuh perjuangan
1: beda,
0: juga.
1: Cuma beda kampung kali.
0: Beda kampung.
1: Bercanda ya.
0: Oke. Oke. Kak Cliff, boleh 5 orang sampaikan salamnya untuk siapa?
1: Oke, tentu saya mau salam pertama buat Linda yang lagi bertugas di siang hari ini.
0: Oke.
1: Semoga tetap semangat meskipun panas, tapi kalau dalam ruangan siaran pasti adem kan, dingin gitu.
0: Pasti, pasti. Special treatment
1: sehat
0: untuk kita.
1: Dan tetap sukses dalam segala aktivitas. 5 spesial. Karena aku masih pendatang baru aja gitu kan. Saya salam itu ada temanku yang ada di Minahasa Tondano, ada Tajudin. Terus ada Ayu Mazohi yang ada di Kepulauan itu kan. Apa yang pernah dengar itu di apa, di tengah itu apa, pokoknya di apalah, di Ambon gitu. Terus Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli dan semua-semualah pendatang setiap Pro 1 Kupang dari Sabang sampai Merauke aja gitu kan, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Semoga tetap diberkati semua, tetap sehat dan pasti sukses segala aktivitas. Itu saja ya Linda, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Cliff. Oke. Dan Linda kembali menyapa yang sudah gabung di line teleponnya Pro 1. Request and sharing. Selamat siang jelang sore. Halo.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, dengan siapa?
2: Orang Kampung Aman Soe.
0: Orang Kampung Aman Soe.
2: Eri.
0: Oke.
2: Dengan Ferry.
0: Ferry. Duh. Karena terlalu lama kayaknya ya, jarang gabung.
2: Lupa-lupa ingat.
0: Jadinya lupa-lupa ingat. Oke deh. Ya, ini topik kita ya, Om Ferry.
2: Yoi.
0: Karena besok pagi kalau Spanyol Prancis sudah selesai ya. Besok pagi itu Argentina versus Inggris. Boleh tebak skornya?
2: Inggris 2, Argentina 1.
0: Inggris 2?
2: Argentina 1.
0: Argentina 1. Wah, ini kayaknya terbalik ya dengan Cliff Manado. Ya. Kalau Cliff bilang ya. Argentina 2, Inggris 1. Oh, sekarang
2: balik kembali. Sama malam dengan Cafero. Beta ini Spanyol, Cafero Prancis.
0: Jadi?
2: Beta bilang nanti kita lihat saja, bola bulat.
0: Wais, berarti tadi malam kayaknya tebak-tebakannya dengan Kak Vero, Om Ferry menang berarti ya?
2: Iya, jelas.
0: Sekarang kita akan lihat nanti besok apakah Om Ferry menang atau Sonde.
2: Iya, Harry Kane masih di atas.
0: Ya?
2: Harry Kane masih di atas.
0: Oh begitu ya, Sonde lihat Messi lah like, kok.
2: Iya, Messi. Mudah-mudahan malam dikasih gol, tapi kalau dia tidak kasih gol, kemarin dulu tuh itu untung itu pemain nomor berapa tuh dari mana lah keluar yang kena kartu merah dia sendiri keluar ini Argentina kalah.
0: Oke. Iya. Jadi Om Ferry bilang Argentina berapa tadi?
2: 1 Inggris 2.
0: Argentina 1
2: Inggris 2.
0: Inggris 2.
2: Balik kembali tadi Chris apa Chris dari Manado punya tuh.
0: Oh iya.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, berarti menangnya untuk Inggris.
2: Iya.
0: Oke, ketong lihat nanti kayaknya sebentar. Soalnya ada yang tidur ya?
2: Soalnya ada yang tidur. Satu tahun satu kali.
0: Empat tahun sekali. Ini jadi begadang untuk 4 tahun lagi berikutnya. Oke, 2-1 untuk Inggris dari Om Ferry. Om Ferry 5 orang, silahkan, siapa?
2: Ya, Opa Emi di Tilong, itu pasti pendukung Argentina tuh.
0: Opa
2: Emi di Tilong. Opa Miller di Oipura.
0: Iya.
2: Yeah. Ella di Alak, Cecilia di Mentasi. Mbak Ayu di Masohi Maluku.
0: Oke. Okay.
2: Habis Ibu Dewi dengan Mamita di Aiteta. Untuk Kak Linda dengan siapa di studio?
0: Kak Linda sama Kak Vista.
2: Oh, Kak Linda sama Kak Vista. Semoga sukses sampai akhir.
0: Okay.
2: Sekian, terima kasih. Shalom.
0: Shalom, terima kasih. Iya, Cliff Manado katanya 2-1 untuk Argentina. Kalau Om Ferry di Soe bilangnya 2-1 tapi untuk Inggris begitu ya. Kita masih terus lanjut dan tadi Linda bilang kita di request and sharing. Kita tebak-tebak skor dan siapakah yang akan menang Inggris versus Argentina. Ya, untuk pertandingan semifinal untuk penentukan siapakah yang akan tanding melawan Spanyol nantinya di Piala Dunia 2026. Oke. Kita lanjut lagi. Linda juga info Pro 1 akan menyiarkan secara langsung pertandingan besok nanti Argentina versus Inggris. Oke, okay. Dan juga sudah ada yang gabung, ada Kaboak, ya. Kaboak, katanya Kaboak Argentina 1, 2 untuk England. Oke, okay. Ini mirip-mirip Cliff ya, Argentina 1, 2 untuk England. Oh, Cliff lagi, Om Ferry. Oke, baik. Yang lainnya boleh tebak-tebak skor di sini. Kita sementara live TikToknya RR Kupang, ya. Ada juga di line telepon boleh 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094440. Tebak skor Argentina versus Inggris.
3: Harus terus bahagia atau B aja. Tapi Katanya kalau umur semakin bertambah makin bingung kalau ditanya mau makan apa. Menung gak sih teman-teman berdua kenapa?

0: nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Oke, kita masih terus lanjut untuk request and sharing di Pro 1 RR Kupang. Yang mau gabung silakan di line telepon 0380-8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Dan bisa komen di live TikTok RR Kupang. Saat ini kita live TikTok RR Kupang untuk request and sharing. Topiknya tebak skor ya, Argentina versus England ya. Versus Inggris besok pagi, siapakah yang akan menang menurut Anda? Silakan. Dan yang sedia gabung ya di live TikToknya Pro 1, siapa yang sedia gabung, Linda bacakan dulu ya. Oke, okay. Ricky Diaz ya, Ricky Diaz 3-1 untuk Argentina kak. Oke. Dan oh lagi masih Ricky, katanya kalau bisa 5-0 ya, 5-0 untuk Argentina itu jebai. Oke deh, thank you ya untuk Ricky. Dan untuk Bintang juga thank you. Boleh sekali lagi yang sedang ngikutin di live TikToknya RR Kupang, request and sharing, boleh tebak skor nih Argentina versus Inggris ya, berapa untuk siapakah yang menang gitu ya. Tadi banyak kayaknya banyak pendukung dari yang beberapa yang udah masuk sih, lebih ke beratnya ke Argentina. Oke, tapi kalau Om Ferry katanya lebih berat ke Inggris. Boleh. Kalau sini kita dibilang 3, sekarang kalau boleh 5 juga baik untuk England, untuk Argentina maksudnya. Oke, ya yang mau gabung silakan di line telepon di WA-nya Pro 1 dan juga di live TikTok ya. Live TikTok kita sementara live TikTok nih di RR Kupang untuk request and sharing. Dan ya, selamat siang juga untuk Iksan. Ya, untuk Iksan boleh, thank you. Boleh ya, boleh kasih komennya untuk yang gabung di live TikToknya Pro 1. Oke. Argentina versus Inggris. Boleh tebak skor ya untuk kemenangan, siapakah gerangan. Dan jadi kayaknya kebanyakan pasti akan prepare lah. Prepare untuk nonton bareng ya untuk sebentar, nanti akan seru, pasti akan seru. Oke, dan masih terus lanjut ya untuk request and sharingnya Linda hadirkan untuk pendengar sampai di jam, ya sampai di jam 4. Dan thank you untuk SL yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang.
4: Abang Po di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran
5: Kupang sore ini.
6: Pro 1, ganti

0: diperkirakan akan mencapai jeda komunikasi setara satu hari cahaya.
1: Aduh, minyak tanah habis, Li.
2: Kok bisa?
1: Dari kemarin becari, ini susah sekali mau dapat nih.
2: Sama Ju Usi, kok kita ada baca berita bilang stok ada?
1: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah di peminyak di mana?
2: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: Oke, kita masih terus lanjut di request and sharing. Boleh tebak skor ya, Argentina versus England ya, berapa? Siapakah yang akan menang nantinya? Silakan tebak skornya, komen juga di live TikToknya RRI Kupang saat ini. Bisa juga via telepon dan juga di WA-nya Pro 1. Kalau di WA-nya Pro 1 0811382094440 bisa kirim pesan dan juga bisa panggilan suara ya di WA-nya Pro 1. Dan pendengar ini okay, sudah ada yang bergabung di line telepon, baru mau diinfokan. Halo. Request and sharing.
4: Oh,
3: iya. Request and sharing dengan siapa?
4: Iya, Kak Linda.
3: Siapakah gerangan?
4: Cecilia, Kak.
3: Oh, Cecilia. Aduh. Oke. Okay. Cecilia. Selamat sore.
4: Sore lagi. Di sini anginnya pasti kencang, Kak Linda.
3: Begitu. Awas terbang. Oke, okay. Cecilia, Argentina ya. Lawan Inggris, tebak skor boleh?
4: Saya milih Argentina menang 3-2.
3: Us, Argentina berapa? 3?
4: 3-2.
3: 3-2. Oh.
4: Yo.
3: Atau Inggris yang 3?
4: Yang sebelumnya.
3: Atau Inggris ya? Yang atau Inggris yang 3, Argentina 2?
4: Tidak, maksudnya Argentina 3-0, Inggris 2-0, gitu saja. Tapi yang palingnya Argentina lebih menangnya 3-0, gitu. Itu ya, aku dukungnya itu aja.
3: Argentina. Pendukung Argentina ini kok.
4: Iya,
3: oke.
4: Dari awal saya milih Argentina, no Kalinda.
3: Kalau misalnya Argentina pulang ke mana? Menangis kok.
4: Dari pokoknya babak ini 32 besar ku pilih Argentina. 16 besar juga Argentina. Terus 4 besar juga Argentina. Kali ini tetap Argentina, Kalinda.
3: Oke. Okay.
4: Karena aku yakin Argentina akan dapat juara.
3: Woi, sini Argentina garis keras ini.
4: Iya, semoga lah kalau kalau yang tidak apa-apa lah.
3: Ya, mangker mana? Oke.
4: Nanti kita nantikan saja di jam 3.

0: nanti Kalinda.
1: Oke, okay, dengar Pro Satu, kita live loh, yeah. Kita siaran langsung. Ya, Cecilia, salamnya untuk siapa?
0: Kalau dengar bola lewat Pro Satu lebih terang, lebih jelas, tapi kalau Pro 3 suaranya agak kecil Kalinda.
1: Oh, berarti dengar Pro 1.
0: Pro 1 lebih besar.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya. Oke, okay, Cecilia, salamnya untuk 5 orang. Silakan.
0: Lagu apa Kalinda?
1: Lagunya ini tuh boleh dilihat dulu
0: ya.
1: Ada Geisha, Takkan Pernah Ada, Anji Disiksa.
0: Nah itu so Kalinda, Geisha Takkan Pernah Ada.
1: Oke. Untuk 5 orang silakan.
0: Sampai ke Indri kalahkan. Gentina, salam buat Opa Emi yang hari ini berbahagia karena Oma ulang tahun ke-66. Semoga Tuhan berkati Oma di usia baru. Dan salam juga buat Terry Diko, kalau lagi contoh gabung sirah. Dan buat Bapak Bos Batu Eto dan Mama Mary kaki panjang dan Mami kanan. Cuma saja Kalinda.
1: Oke.
0: Buat Kalinda terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore. Siap-siap untuk nonton Argentina sebentar. Kita lanjut lagi request and sharing. Halo.
2: Halo, selamat sore Kalinda.
1: Selamat sore, dengan siapa?
2: Dengan Opa Emi di Cilong Kalinda.
1: Opa Emi, oke, apa kabar Opa?
2: Kabarnya puji Tuhan sehat Kalinda. Cuma praktis kalah.
1: Jadi bersedih.
2: Maya dan Kalinda.
1: Opa pendukung Prancis kok?
2: Iya.
1: Aduh, jawabnya sudah tidak semangat lagi.
2: Pagi sumpape dengan itu Dembele dengan apa itu seperti tidak berdaya itu kecewa banget.
1: Aduh Opa masih kecewa dengan ini Prancis. Ini sekarang Lina mau tanya Argentina versus Inggris ini kira-kira siapa, walaupun lagi sedih ya, tapi atau sudah bisa tebak skor lah.
2: Cuma menuju pi Argentina tapi cuma pi Inggris ya.
1: Oh, mau pi Inggris lah. Oke.
2: Iya.
1: Jadi boleh tebak skor?
2: Tebak skor 2-1
1: untuk?
2: 2-1 untuk Inggris.
1: Oke. Berarti Om Ferry, dari sekian banyak penelpon, sekian banyak komen yang sudah masuk, baru Om Ferry dapat teman Opa Emi.
2: Iya. Saya Inggris, Kak Ferry.
1: Oke. Oke.
2: Iya. Itu tebakannya itu dua gol itu dari Inggris itu.
1: Siapa?
2: Itu Harry Kane 1.
1: Oke. Luar biasa. Semoga tidak kecewa lagi ya, Opa ya.
2: Iya. Itu Harry Kane 1 terus itu siapa itu yang sayap kanan itu ini Ubay Saka. Ubay Saka itu 1.
1: Oke. Iya.
2: Kalau dari Argentina itu Lautaro Martinez itu yang cetak gol itu. Iya, supaya ini Messi pilih ini apa gol dulu Linda kok. Supaya sempat lemas pilih Mbappe dulu.
1: Ini Opa atur strategi supaya top scorernya itu berpindah begitu ya.
2: Iya, karena itu Messi selalu itu secara kaya sekali dari orang lain dari Kalinda.
1: Ini bagi-bagi hasil jadi.
2: Iya, bagi-bagi hasil untuk Kalinda. Iya.
1: Oke, Opa silakan. Ini salamnya untuk 5 orang.
2: Iya, lagu dulu kok Kalinda, lagu kok.
1: Lagunya ada Anji Disiksa Rindu, Geisha Takkan Pernah Ada, Dosakah Aku Niji. Coba kau bayangkan The Dance Company. Mau yang mana Opa?
2: Coba kau bayangkan itu siapa?
1: The Dance Company. Itu ada beberapa penyanyi apalah gitu.
2: Oh iya. Coba saya coba itu dong.
1: Iya, coba bayangkan kalau Inggris menang nanti ya.
2: Iya coba bayangkan. Inggris pasti menang kali.
1: Oke. Semoga tidak kecewa lagi seperti seperti Prancis.
2: Kalau kecewa itu kayak itu ketiga kali ini kali dah.
1: Aduh, kecewa yang pertama kenapa?
2: Kecewa pertama kan itu pegang Brasil itu kali
1: ya. Aduh, Brasil sampai di kampung halaman Opa sudah lama.
2: Itu Erling Haaland itu dia bikin petaka bagi Prancis itu, bagi Brasil itu.
1: Haaland lagi.
2: Itu kali enggak.
1: Haaland lagi. Oke.
2: Iya, Haaland itu.
1: Ya, silakan ini coba kau bayangkan The Dance Company-nya untuk siapa, Opa?
2: Pertama untuk Cecilia di Natasha ya, Kalinda ya, yang baru-baru Cecilia. Atas ucapannya untuk Oma yang ulang tahun hari ini.
1: Oh iya, selamat ulang tahun Oma, Tuhan berkati.
2: Iya, Oma ulang tahun ke 66 ini Kalinda.
1: Oh iya.
2: Iya, berikut ini ada siapa lagi, ada Indira Teh, ada Bapak Beto, ada Bung Ferry. Bung Ferry dimas aku Kalinda.
1: Bung Ferry?
2: Bung Ferry, sorry.
1: Sudah tadi, makanya tadi Beto bilang Om Ferry dapat temannya Opa. Karena Om Ferry juga menjagokan Inggris.
2: Iya, Bung Ferry di Soe, lalu kemudian berikut ini. Siapa lagi, ada Teddy dari Bogor, ada Bang Freddy, Mbak Ikris di Merauke, ada Bang Andi Yudhistira. Ini juga penggemar bola, barang hati ini, Bang Andi ini. Iya, yang berikut ini. Siapa lagi?
1: Semuanya ya Opa ya.
2: Putra Tengah di Hasbak bersama semua serta Linda.
1: Oke.
2: Linda selamat sore.
1: Terima kasih.
2: Linda di mana ini? Linda pegang apa ini?
1: Hah? Kayaknya sudah selesai.
2: Argentina kok Inggris?
1: Inggris juga. Inggris juga.
2: Oh iya. Coba satu kubu tuh Kalinda.
1: Satu kubu, oke. Ya, kita bikin kubu yang baru.
2: Terima kasih Kalinda, selamat sore.
1: Oke deh, terima kasih untuk Opa Emi dan yang sudah gabung juga di live TikToknya Pro 1, Idea Febri Rarinong, selamat sore. Dan siapa kegerangan? Kamu nanya, ini selamat ulang tahun Pak Ans. Oke, happy birthday yang berulang tahun tapi kayaknya belum nongol di studio. Ya, lanjut lagi di live TikToknya Pro 1. Selamat sore untuk Randy, untuk Caca, selamat sore juga, dan yang gabung juga di live TikToknya Pro 1. Oke, kita menyapa kembali. Halo.
3: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Request and sharing dengan siapa?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Ayu di Maluku Tengah. Oke.
3: Yeah.
1: Kak Ayu, kita lagi tebak-tebakan ini.
3: Tebak-tebakan?
1: Iya, kita lagi main tebak-tebakan. Kak Ayu, untuk Argentina versus Inggris?
3: Saya, apa ya, tapi kalau untuk...
1: Tebak skor.
3: Saya, tebak-tebak skor ya, tapi kalau sering saya sih Argentina tetap lolos gitu ya.
1: Argentina, berapa nih?
3: Iya.
1: Berapa golnya? Berapa skornya?
3: Saya kita jangan pandang enteng Inggris juga sih ya, karena ini adalah pertemuan kedua gitu ya, untuk di laga 40 tahun kemudian baru bertemu ke Argentina sama Inggris. Saya sih mungkin 2-1 ya gitu ya.
1: 2-1 untuk?
3: Iya, untuk tebak skor, tapi kita nggak bisa langsung tebak skor juga. Tapi kalau untuk saya sendiri mungkin ya 2-1 hanya untuk Argentina.
1: 2-1 untuk Inggris. Argentina. Tapi kayaknya agak bimbang ya.
3: Iya sih, nggak gini loh. Karena kalau pertandingan Inggris versus Argentina ini berjalan mulus gitu ya. Tanpa ada dramatis lainnya, tanpa kontroversi gitu ya. Mungkin ya saya Inggris dan mungkin seperti itu yang akan unggul. Tapi kita akan lihat lagi pertandingan di lapangan dini hari nanti di pukul 4 waktu Indonesia bagian timur. Bagaimana gitu pertandingan selanjutnya gitu.
1: Okay.
3: Ini sebenarnya bukan jagoan saya sih, karena jagoan saya sudah pulang lebih awal ya. Saya tetap sportif saja, sportif maksudnya kita sebagai penikmat bola mendukung yang sudah berlaga dari semifinal menuju final.
1: Final. Gitu, ya. Oke, berharap Argentina 2-1 untuk Argentina.
3: tetap lolos si Argentina gitu kan, nggak bisa nggak kalau lolos pasti lolos dan nanti ketemu sama Spanyol nih kayaknya.
1: Oke, okay. Tetap lolos, harus lolos. Oke, okay. Hopefully kita lihat sebentar nanti. Kayaknya banyak yang tidak tidur. Oke, okay. Silakan. Salam prepare untuk nonton bareng ya, Argentina versus Inggris untuk siapa? Itu, 5 orang ya.
3: Itu aja deh kalau untuk
1: doanya
3: buat. Iya, soalnya mau semuanya aja deh ya. Sebenarnya saya tidak menjauhkan Argentina ya.
1: Terus?
3: Tapi untuk feeling saya dia akan tetap lolos gitu. Karena memang dia dari permainan pertama itu ya sampai sudah masuk 32 besar, 16 besar, 18, 16 gitu ya. Dia tetap lolos gitu karena emang lawannya kayak mana ya gitulah. Badannya aja kentara kali gitu. Itu aja deh gitu. Okay. Semuanya aja. Buat mbaknya nanti lagunya dipilihin aja. Terima kasih dan selamat sore.
1: Selamat sore. Thank you Kak Ayu di Maluku. Tidak menjagokan sih, tapi minta doanya gitu untuk Argentina. Oke deh, yang gabung di WA-nya Pro 1 081138209440. Oke, ada Ricky di Tova. Kalau ditanya skor Argentina versus Inggris 3-1 untuk Argentina. Oke. 3-1 untuk Argentina. Yang gabung di line teleponnya, line telepon WA-nya Pro 1 081138209440. Dan yang gabung juga di live TikToknya RR Kupang. Oke, ada kopi pahit. Sepahit apakah itu? Kita lanjut lagi. Thank you sudah gabung di live TikToknya RR Kupang untuk request and sharing. Kita masih panjang waktunya karena sampai di jam 4. Dan sekali lagi Linda juga informasikan untuk laga Argentina versus Inggris ini, pokoknya laga Piala Dunia lah sampai final itu Pro 1 akan tetap menyiarkan secara langsung. Dan tadi sudah ada testimoni juga dari Cecilia, kalau dengerin via Pro 1 suaranya lebih jelas. Oke, suaranya lebih jelas, jadi lebih semangat ya dengernya. Oke, bisa. Kalau misalnya ada kerjaan, ada aktivitas, dengerin aja Pro 1 untuk siaran langsung Piala Dunianya. Selamat sore, selamat sore juga yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang. Request and sharing, coba kau bayangkan ya, coba kau bayangkan kalau misalnya Argentina atau Inggris yang menang besok pagi.
4: Coba

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Oke, request and sharing. Selamat sore untuk yang sudah gabung sama Linda dan juga Kak Vista ya di request and sharing untuk edisi hari ini. Kita main tebak-tebakan, tebak skor Argentina versus England ya. Berapa skornya untuk kemenangan siapa? Boleh, silakan di WA-nya Pro 1, di line teleponnya Pro 1 dan juga di live TikTok ya, live TikToknya RRI Kupang. Dan kayaknya banyak ya yang beberapa yang sudah gabung sepertinya berat ke Argentina sih. Ya, berat ke Argentina sih ya katanya. Oke deh, selamat sore untuk Ren yang sedia gabung di live TikToknya RR Kupang di request and sharing. Boleh, kalau Ren menang boleh tebak skor Argentina versus Inggris ya, berapa skornya untuk kemenangan siapa? Di boleh komen ya, boleh komen di live TikToknya RR Kupang untuk request and sharing edisi hari ini. Bisa di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1. Dan pendengar, ini duel Inggris melawan Argentina dalam semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium nanti ya, Amerika Serikat, pada Kamis dini hari. Ini bisa ya diprediksi ya, diprediksi bisa lebih sengit daripada Prancis versus Spanyol pagi tadi. Ya, jadi kadar apa ya, kadar sengitnya ini ini tidak lain karena ada imbuhan unsur kontroversi dan drama yang mengintari duel dari dua tim ini. Jadi sejauh ini duel Three Lions melawan Albiceleste adalah duel yang paling sengit di antara laga-laga klasik Piala Dunia lainnya, termasuk duel klasik Belanda versus Jerman. Dan ternyata ya, ternyata ini Inggris versus Argentina ini sudah 15 kali saling berhadapan sejak laga persahabatan. Dan hasilnya ya, dari 15 kali pertemuan itu, hasilnya Inggrisnya menang 6 kali, Argentinanya menang 2 kali. Sisanya sisanya gitu ya. Oke, jadi mereka sudah sering berhadapan juga dalam Piala Dunia. Sudah 5 kali berhadapan ternyata. 3 diantaranya dimenangkan oleh Inggris dan 2 lainnya dimenangkan oleh Argentina. Oke. Kalau catatan Piala Dunia 5 kali sudah ketemu, 3-nya dimenangkan Inggris, 2-nya dimenangkan Argentina. Kita bisa lihat ya seberapa besar ya peluang ya untuk Inggris dan juga Argentina ini. Oke, selamat sore untuk Clinton yang juga sudah gabung di live YouTube-nya, live TikTok RR Kupang di request and sharing. Lina masih menantikan ya, masih nantikan untuk tebak skornya. Prediksi-prediksinya ya, dan juga grafiknya ya sudah Linda share juga tentang peluang-peluang ataupun berdasarkan data tadi dari 5 kali ketemu di Piala Dunia, 3 kalinya dimenangkan Inggris, 2 kalinya dimenangkan oleh Argentina. So, seberapa besar peluangnya untuk besok pagi ya, dini hari pukul 3 ya waktu Indonesia Tengah. Oke. Jadi sepertinya banyak yang akan tidak tidur kah gitu ya, atau begadang kah untuk menyaksikan gelaran Piala Dunia Inggris versus Argentina. Tebak skor boleh, masih sampai jam 4 sore nanti.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Oke, request and sharing, selamat sore. Ya, di line teleponnya Pro 1-0380-843-1152 dan 8254 3 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1-0811-3820-9440. Oke. Ya, dan selamat sore untuk Fir yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang untuk edisi hari ini. Selamat sore juga untuk Krista. Oke. Dan teman-teman juga yang sudah gabung di live TikTok untuk request and sharing edisi hari ini. Boleh tebak-tebak skor ya. Boleh tebak-tebak skor untuk pertandingan dini hari nanti, Argentina versus Inggris. Ya, beberapa yang sudah gabung, beberapa banyak sih yang menjagokan Argentina. Ada juga yang menjagokan Inggris. Katanya bola itu bundar ya, bola itu bulat, jadi tidak tahu deh. Ada yang masih bimbang, aduh Inggris atau Argentina ya. Tapi kayaknya hatinya Inggris deh. Ini berdasarkan pengalaman yang nonton-nonton-nonton gitu ya, yang dilihat kayaknya Argentina deh ya. Boleh, silakan gitu ya. Silakan di tebaklah segitu ya skornya untuk kemenangan siapa, Inggris kah atau Argentina. Oke. Ya, dan bisa gabung, bisa juga ya tulis komennya di live TikTok RR Kupang untuk edisi hari ini. Oke, ini perempat final ya. Dikatakan bahwa duel Inggris lawan Argentina ini katanya bakal lebih seru ya, bakal lebih sengit lagi kompetisinya dibandingkan Prancis lawan Spanyol. Oke, dibandingkan Prancis lawan Spanyol, karena ini memang benar-benar penentuan nih. Ada yang bimbang tapi katanya aduh pokoknya minta doanya ya, semoga Argentina ya tetap ya masuk nanti yang lawan Spanyol itu Argentina. Oke. Iya, kita akan lihatlah gitu ya dini hari nanti bagaimana hasilnya untuk Argentina versus Inggris. Oke, dan untuk setelah ya dikatakan bahwa setelah 21 tahun ya, kedua tim ini kembali bertemu dalam panggung yang lebih kompetitif di semifinal Piala Dunia. Walaupun ada 6 pemain Argentina yang bermain ya di Liga Inggris, 5 diantaranya itu selalu diturunkan sebagai starter oleh pelatih Lionel Scaloni. Semifinal Inggris melawan Argentina sepertinya ya diprediksi itu akan sama dramatisnya dengan pertemuan-pertemuan mereka yang sebelumnya. Apalagi ini kedua tim ya memang betul-betul memanggul ambisi yang besar gitu ya untuk ketemu lawan si Spanyol. Oke. Jadi Argentina berusaha jadi tim kedua setelah Brasil dan Italia yang 2 kali turut-turut menjuarai Piala Dunia dan sekaligus membuat epilog sempurna untuk karir gemilang kapten mereka Lionel Messi. Oke, apakah ini akan jadi cerita yang sempurna untuk Lionel Messi? Kita akan lihat nanti hasilnya dini hari nanti. Juliana Jakosta, selamat sore. Thank you udah gabung di live TikToknya RR Kupang. Kita di request and sharing. Udah tadi ada prediksi-prediksinya, sedikit gambaran-gambarannya, tebak-tebak skor masih sampai jam 4 sore.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Iya, pendengar, untuk request and sharing ya, kita tuntaskan di jam 4 sore. Thank you untuk Sri Wanti yang sudah gabung ya di live TikToknya RR Kupang untuk request and sharing untuk edisi hari ini. Kita tuntaskan ya, kita tuntaskan request and sharingnya. Thank you yang sudah gabung, sudah tebak-tebakan ya skornya Argentina versus England ya di penentulah siapakah yang akan masuk final nanti atau berhadapan dengan Spanyol. Okay. Ada yang bilang Argentina, ada yang bilang Inggris. Ya, just wait and see. Bentar nanti, dini hari nanti, siapakah yang akan menjadi juaranya. Kita sekali lagi, Lina juga ingatkan ya, Pro 1 tetap ya menghadirkan siaran langsung pertandingan Argentina versus Inggris nanti di pukul 3 ya waktu Indonesia Tengah. So, dengerin Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi kita tuntaskan di jam 4, ada pajak udara tentang Indonesia Cerdas.

Selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Kami hadirkan untuk Anda majalah udara tentang Indonesia Cerdas. Dan di saat ini ada informasi-informasi yang dihadirkan untuk Anda. Yang pertama ini informasinya tentang Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Pada Selasa kemarin 14 Juli 2026, sebanyak 270 siswa angkatan kedua mengikuti proses pendidikan berasrama yang menjadi bagian dari program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Felipina Agustina Kale SPD MPD mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Seluruh proses penerimaan peserta didik dilakukan melalui verifikasi data dan melibatkan Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Pemerintah Desa, serta pendampingan program Keluarga Harapan agar tepat sasaran. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keakuratan data calon siswa. Oleh karena itu, pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan diminta terus memperbarui data keluarga penerima manfaat agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh anak yang membutuhkan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

lulus tapi masih bingung juga nih mau kuliah di mana? Di sini aja, di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto, Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Ya, kita masih terus lanjut di Indonesia Cerdas ya, majalah udara untuk edisi hari ini. Dan informasi untuk Anda berkaitan dengan tadi ya, MPLS dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Ya, pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Sosial memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan ya, menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Informasi ini dilaporkan rekan Andri Iskandar.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Sosial mulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang resmi memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru Selasa 14 Juli 2026. Pada tahun ajaran ini, sebanyak 270 siswa angkatan kedua mengikuti proses pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhannya ditanggung pemerintah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang, Filipina Agustina Kale, mengatakan kehadiran sekolah rakyat merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memperoleh pendidikan yang layak.
2: Untuk berada di sekolah rakyat memang tidak mudah, karena tidak ada pendaftaran atau seleksi seperti sekolah reguler. Tetapi penjangkauan yang akurat yang dilakukan oleh BPS, tim sentral IPK, dinas sosial, pilihan sosial, para pekerja, dan ini kerja sama tim yang solid. Kata untuk itu bahwa ini tidak mampus sosial mudah dan singkat, karena penjangkauan yang dilakukan sampai ke tempat-tempat yang sulit jangkau, bahkan ada banyak masyarakat yang lolos yang berada.
1: Selain meminta dukungan dalam pemutakhiran data, pihak sekolah juga berharap pemerintah membantu penyelesaian dokumen administrasi sejumlah siswa angkatan pertama yang masih belum lengkap. Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen mendukung penuh keberlangsungan sekolah rakyat sebagai program strategis pemerintah pusat dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
3: Jadi, sekolah rakyat ini memberikan suatu dampak bagi daerah ini, bagi rakyat kita. Jadi, sebagai pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden. Karena kalau Pak Presiden tidak pikirkan, ya tidak mungkin sekolah ini hadir di sini. Itu masyarakat kita, kita yang orang-orang masuk kategori miskin, miskin ekstrim. Bahwa ternyata keadilan sosial dan sekolah rakyat Indonesia harus melalui suara kita. Jadi, dari sekolah rakyat ini sebenarnya untuk menjawab daripada sidang kelima.
4: Keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia.
3: Inilah yang dihadirkan oleh Pak Presiden.
1: Ia mengatakan, sekolah rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak yang selama ini terkendala mengakses pendidikan. Bupati Kupang juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan para pendamping terus berkolaborasi mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Dengan sinergi semua pihak, program tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan menjadi jalan keluar bagi persoalan kemiskinan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, kita lanjut lagi informasinya. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM memastikan Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Kupang NTT siap beroperasi pada 14 Juli 2026 untuk tahun ajaran ya. Dan untuk tahun ajaran ini dan kehadiran sekolah rakyat ini jadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepastian ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu ya Terpencil Kemenko PM Abdul Haris yang meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat permanen Kabupaten Kupang. Peninjauan meliputi ruang kelas, asrama, ruang makan, hingga berbagai fasilitas penunjang untuk memastikan kesiapan operasional tersebut. Dan hasil peninjauan pembangunan telah masuk pada tahap akhir. Progres pembangunan gedung sekolah dasar mencapai 98,68%, gedung sekolah menengah atas 98,14%, dan gedung sekolah menengah pertama mencapai 87,92%. Informasi ini ya kami hadirkan untuk Anda dari tvrinews.com.

0: Letus balon hijau dor.
1: Gimana sih kamu tuh, Dek? Pegang erat-erat itu gelasnya. Basah semua kan jadinya?
2: Membersihkan bekas tumpahan minuman hanya akan memakan waktu kurang lebih 5 menit. Tapi membentak anak akan diingat terus sampai nanti.

0: Iya, pendengar, informasi selanjutnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu dan diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Berikut laporan Wiwin Ngari.
1: Sebanyak 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho mengatakan, sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari Sentra Ifata.
2: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa. Kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali, juga lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari Sentra Ifata yang sekolah rintisan, kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asramanya. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh dimasuki.
1: Sementara itu, orang tua siswa asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas, mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
3: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Berterima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian, dan harapannya tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia tuntas.
1: Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Iya, pendengar, informasi untuk Anda, kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan juga orang tua. Informasi ini disampaikan rekan Delvin Wandi.
2: Program yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Salah seorang orang tua siswa, Anita Neves dari Oebelo, mengaku sangat bersyukur karena salah satu dari 11 anaknya kini dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, proses pendaftaran berlangsung mudah dan tidak mengalami kendala. Anita yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengatakan bahwa program tersebut sangat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
3: Saya terharap, terima kasih terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena saya terharu anak saya 11 orang, satu orang masuk ini apa sekolah rakyat. Saya terlalu bersyukur kepada ini apa Pak Bupati, Presiden Prabowo. Terharu sekali. Terima kasih.
2: Ungkapan syukur juga disampaikan Andreas Lake, orang tua siswa kelas 1 SMP. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Kupang. Sementara itu, salah seorang siswi baru tingkat SMA, Mirna Tamonov, mengaku merasa senang dapat menjadi bagian dari sekolah rakyat.
4: Dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru kami pulang dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai kedepannya. Dan itu saja dan kami minta terima kasih.
5: Senang, bahagia karena fasilitasnya sangat bagus. Saya berterima kasih atas program dari Pak Presiden Prabowo. Ini program sekolah rakyat sangat membantu.
2: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, proses penerimaan yang mudah, serta tanpa biaya, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, the last one di majalah udara untuk edisi hari ini. Seluruh peserta didik ya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang yang mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Mereka memperoleh layanan pendidikan secara gratis dengan sistem asrama. Harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Kupang mulai terwujud, dan pemerintah Kabupaten Kupang membuka masa pengenalan lingkungan bagi peserta didik baru Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Kupang tahun ajaran 2026-2027. Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan bahwa kehadiran sekolah rakyat merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurutnya, pendidikan jadi salah satu instrumen penting ya untuk memutus mata rantai kemiskinan, dan apresiasi juga kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah mempercayakan Kabupaten Kupang jadi salah satu daerah penyelenggara sekolah rakyat permanen. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari kupangtribunnews.com. Dan di pukul 17 kami hadirkan untuk Anda penyampaian Warta NTT Sore Berjaringan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak pada bayi tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak ataupun radang otak. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono, menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara alami tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia, Kupang, ND, dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang TTU, mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang disambut penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang TTU, mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Berikut laporan Steph Kosat.
2: Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Timur Tengah Utara di sela aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Elisa Prinsila Utami Pakenuni dari Manufi, meminta supaya DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Selain itu, IDI juga menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Ica Pakenuni supaya ada tindakan tegas terhadap tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi Dr. Ica saat menjalankan tugas.

0: Richa ini. Dan ada dua poin tuntutan utama dari ID dalam kasus Dr. Richa ini. Yang pertama tentunya, yang seperti semua orang sudah tahu, kami menuntut ada perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Memang secara nasional, undang-undang perlindungan tenaga kesehatan yaitu Undang-Undang Kesehatan nomor 273 ayat 1 dan 2 sudah menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak untuk bekerja tanpa adanya unsur intimidasi, kekerasan, dan dilindungi oleh undang-undang. Dan barang siapa melanggar ini dapat dituntut secara hukum pidana. Itu undang-undang secara nasional. Hanya dalam pelaksanaan yang di daerah, nah, undang-undang ini ada berada di atas. Pelaksanaan di daerah ini belum bisa terlaksana dengan baik, gitu. Jadi perlu ada koordinasi atau mungkin ada kebijakan payung hukum di daerah sebagai aplikasi dari undang-undang nasional tersebut. Mungkin contohnya misalnya dari DPRD dan Pemda bisa membuat suatu perda atau perbuk yang berupa alur, yang memberikan alur bagaimana nanti seandainya terjadi tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Jadi undang-undang yang ada secara nasional ini perlu diaplikasikan di daerah. Nah, hal yang terjadi di daerah ini itu belum teraplikasi karena belum ada undang-undang dan alurnya yang betul, demikian. Jadi kami menuntut, kami minta supaya ada payung hukum di daerah yang secara bisa melindungi tenaga kesehatan. Itu nomor satu. Yang kedua, kami menuntut keadilan untuk Dr. Richa, bahwa perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Perlu ada tindakan tegas karena seluruh mata nasional semuanya cuma tertuju kepada TTU ini, kepada Dinas Kesehatan, kepada DPRD, kepada ini, semua secara nasional mata tertuju ke sini. Dan semua mata nasional itu menunggu tindakan tegas. Apa tindakan tegas dari DPRD? Apa tindakan tegas dari Pemda? Apa tindakan tegas dari ini terhadap oknum yang melakukan tindakan kekerasan ini? Karena kalau misalnya tidak ada tindakan yang tegas, tentunya hal seperti ini akan terjadi terulang terus. Begitu. Jadi kita hindari. Jadi dua poin itu, poin yang pertama, kami meminta adanya perlindungan hukum. Yang kedua, tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan intimidasi ataupun kekerasan. Demikian, itu dua poin utama.
1: Dari ini sendiri, Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, di hadapan masa aksi menyampaikan bahwa pihaknya akan memasukkan program pembentukan peraturan daerah prioritas atau prolegda pada tahun 2027 supaya melindungi para tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, supaya ke depan tidak ada lagi nakes menjadi korban perundungan oleh siapapun. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Program yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Salah seorang orang tua siswa, Anita Neves dari Oebelo, mengaku sangat bersyukur karena salah satu dari 11 anaknya kini dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, proses pendaftaran berlangsung mudah dan tidak mengalami kendala. Anita yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengatakan bahwa program tersebut sangat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
4: Saya terharap, terima kasih terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena saya terharu anak 11 orang, satu orang masuk ini apa sekolah rakyat. Saya terlalu bersyukur kepada ini apa Pak Bupati, Presiden Prabowo. Saya terharu sekali. Terima kasih.
3: Ungkapan syukur juga disampaikan Andreas Lake, orang tua siswa kelas 1 SMP. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Kupang. Sementara itu, salah seorang siswi baru tingkat SMA, Mirna Tamonov, mengaku merasa senang dapat menjadi bagian dari sekolah rakyat.
5: Dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru kami pulang, dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai kedepannya. Dan itu saja, dan kami minta terima kasih.
6: Senang, bahagia karena fasilitasnya sangat bagus. Saya berterima kasih.

0: atas program dari Pak Presiden Prabowo. Ini program Sekolah Rakyat sangat membantu.
1: Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, proses penerimaan yang mudah, serta tanpa biaya, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah swasta di Kota ND mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari bertambahnya sekolah menengah atas di desa hingga tingginya minat masyarakat memilih sekolah negeri. Berikut laporan Ricardo Scotta.
3: Sejumlah sekolah swasta di Kota ND mencatat penurunan jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya dialami SMA swasta Alsiora yang tahun ini hanya menerima sekitar 13 siswa baru untuk kelas 10. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA swasta Alsiora ND, Priska Tiwu, saat diwawancarai RRI pada Selasa 14 Juli, mengatakan sebagian besar siswa Alsiora sebelumnya berasal dari desa-desa di Kabupaten ND. Namun bertambahnya sekolah menengah atas di wilayah pedesaan membuat banyak lulusan SMP memilih bersekolah di daerah asalnya.
4: Karena di desa-desa itu sudah banyak sekolah. Sudah banyak SMA, jadi mayoritas siswa kami di sini ada merupakan siswa dari desa-desa, gitu. Jadi mereka lebih memilih sekolah di desa-desa timbang sekolah ke kota, begitu.
3: Menurut Priska, pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah pendaftar, seperti sosialisasi ke sejumlah desa dan menurunkan biaya sekolah sejak 2 tahun terakhir. Kedepan, Alsiora juga akan memperkuat promosi melalui media sosial agar dapat menjangkau lebih banyak calon peserta didik. Sementara itu, panitia penerimaan peserta didik baru SMA Kataruna Vidya Ende, Primus Minggu, meluruskan informasi yang sempat beredar bahwa sekolahnya hanya menerima 3 siswa baru. Menurutnya, angka tersebut merupakan data mentah.
5: Untuk di Taruna Vidya itu kami menggunakan 2 sistem. Tapi sistem online itu yang kami buat sendiri. Aplikasi yang kami buat sendiri melalui Google Form. Terus ada yang sistem offline. Sistem offline itu orang tua bersama anaknya langsung daftar ke sekolah. Sehingga hasil pendaftaran dari 2 sistem itu tuh terdata tuh ada 25 siswa kelas 10-nya.
3: Meski demikian, sekolah swasta berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pemerataan sistem penerimaan peserta didik baru agar sekolah swasta, khususnya yang memiliki jumlah siswa terbatas, tetap memperoleh kesempatan berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Bulog Kancap Atambua memastikan GPM menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas harga pangan di Belu. Berikut laporan Andri.
6: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Arlan Entiheo, memastikan program Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Melaka akan terus berlangsung guna membantu masyarakat dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Arlan mengatakan GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan harga pangan dan meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dengan itu akan meringankan beban ekonomi keluarga. Lanjut Arlan, melalui skema ini harga menjadi lebih stabil sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi pasar, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas tetap terjaga melalui distribusi yang lebih merata, aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Arlan menambahkan Bulog Kancap Atambua juga memastikan bahwa ketersediaan stok pangan untuk wilayah kerja tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan distribusi akan terus dilakukan secara merata dan menyeluruh, termasuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses yang jauh, sepenuhnya akan mendapatkan pelayanan jika terdapat permintaan untuk pelaksanaan GPM.
7: Maksudnya GPM itu adalah kita melakukan gerakan pangan murah untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Artinya kita menjaga agar inflasi yang jangan tinggi, jangan naik, memperpanjang JPM. Dan JPM saat ini sudah berjalan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan kemungkinan juga minggu depan akan ada lagi JPM yang dicanangkan kepada Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog. Kami dari Bulog itu mendukung dan mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan JPM. Dengan begitu masyarakat memperoleh komoditas beras khususnya dengan harga yang terjangkau.
6: Dengan adanya program GPM, Aram berharap dapat menjadi solusi dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Melalui komitmen yang ada, Perum Bulog Atambua menegaskan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar program ini terus berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dirinya menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk tidak memperjualbelikan beras SPHP dari pagelaran pasar murah. Ini menjadi tindakan yang berlawanan dengan regulasi karena sejatinya pasar murah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak untuk diperjualbelikan ke Bali. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Ratusan orang tua dari berbagai profesi mengantarkan putra-putri mereka memasuki lingkungan sekolah sebagai bagian dari awal perjalanan pendidikan anak-anak. Berikut laporan Rufino Swula.
8: Kantor RRI di lokasi menunjukkan halaman sekolah dipenuhi orang tua yang mendampingi anak-anak mereka. Di antaranya mereka tampak sejumlah personel Polres ND yang hadir bukan dalam kapasitas sebagai petugas, melainkan sebagai ayah yang mengantar buah hati ke sekolah. Salah seorang personel Polres ND, Aibda Yuslete, mengaku sengaja meminta izin kepada pimpinannya agar dapat mengantar anak pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sang istri yang berprofesi sebagai guru juga memiliki tanggung jawab mengajar sehingga dirinya mengambil peran mengantar anak. Yuslete mengatakan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua sekaligus mendukung terhadap gerakan ayah mengantar anak sekolah. Ia menilai gerakan tersebut mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini.
9: Jadi baik, kakak terima kasih. Kenapa saya sendiri yang antar? Karena mamanya juga seorang guru yang juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Jadi saya terpaksa harus izin sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak.
8: Sementara itu, Kepala TK Negeri Pembina ND Marcelina Albina Feni mengapresiasi tingginya antusiasme orang tua pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sebagian besar orang tua murid memiliki pekerjaan namun tetap menyempatkan diri hadir untuk mengantar anak-anak mereka. Ia menjelaskan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan belajar yang baru. Bagi anak-anak yang sudah lebih mandiri, mereka langsung bergabung bersama guru untuk mengikuti kegiatan pengenalan sekolah.
10: Ini 2006-2007 sebanyak 120 anak yang kami terima, yang termasuk dengan anak yang lama ini. Terima yang baru 105. 105, jadi 15 anak yang lama.
8: Marcelina menambahkan pada tahun ajaran 2026-2027, TK Negeri Pembina ND menampung sebanyak 120 peserta didik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 merupakan siswa baru, sedangkan 15 lainnya merupakan siswa lama. Seluruh peserta didik akan mengikuti proses pembelajaran yang dibagi dalam 7 rombongan belajar. Satu rombongan diperuntukkan bagi anak usia 4-5 tahun, sedangkan 6 rombongan lainnya diisi anak usia 5-6 tahun sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan dasar. RRI Ender Finusvula melaporkan.
2: Pengabdian tidak mengenal batas usia, akan tetapi melalui pengalaman dan keteladanan yang dimiliki Persatuan Hureda Tama Republik Indonesia atau para pensiunan ASN, diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membimbing generasi muda serta berkontribusi bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Alotani.
11: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
12: Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada generasi muda, akan tetapi membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman para senior-senior. pemerintah NTT meminta para pensiunan ASN menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai pembangunan daerah, terutama mendukung generasi SDM melalui gerakan Milki Joni Belajar atau Jam Belajar di luar sekolah.
11: Kami mengajak PBRI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah, antara lain mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan Belajar Melki Joni yang membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkatkan literasi, disiplin, karakter, dan semangat berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Menjadi mentor bagi ASN muda, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda melalui transfer pengalaman dan nilai-nilai integritas.
12: Ketua PWRI Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Johannes B. Kosapilawan kepada RRI menyampaikan bahwa semangat pengabdian para pensiunan ASN masih terus mereka lakukan dalam mendukung pemerintah. Menurutnya, banyak pensiunan ASN yang bergabung dalam PWRI bergelut di berbagai aktivitas pembangunan UMKM, pertanian, perkebunan maupun peternakan dan politik.
13: Kita juga mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana mereka punya program, kita sebagai pensiunan tetap mendukung. Karena kita sebagai pengabdi awal, tapi sudah pensiun masih tetap mengabdi. Di bidang apa saja? Di bidang usaha UMKM, di bidang politik, di bidang pengacara, kita ada pensiun masih bergerak di bidang itu. Bahkan usaha-usaha yang lain, perkebunan, pertanian, masih ada pensiun yang bekerja di pertanian ataupun perkebunan.
12: Catatan RRI, Pengurus Persatuan Roeda Tama Indonesia PWRI Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 secara resmi dilantik oleh Gubernur NTT melalui PLH Sekda Yohanes Octavianus pada Jumat kemarin. Pemerintah dan para pensiunan ASN sama-sama berkomitmen membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan UMKM maupun politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Iya, pendengar di rangkaian Kupang Sore, saat ini pukul 17.29, Tenggas Lindah dan Kak Vista Tuntas. Ya, selanjutnya ada Kak Sony yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See ya!

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 setelah rekan Linda tadi. Saatnya saya Sony temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini untuk edisi 15 Juli 2026. Saat ini sudah 17:38 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada informasi yang membuat kita juga deg-degan ya, karena harga bawang merah katanya disebut tembus 72.500 dan cabai 77.500, daging sapi mencapai 200.000 rupiah per kilogram. Ini di Jakarta ya. Harga pangan nasional menjadi mahal pada perdagangan hari ini. Harga bawang, beras, cabai hingga daging mengalami kenaikan. Dari data informasi harga pangan strategis nasional Bank Indonesia, harga bawang merah naik 57,27% dan kemudian bawang putih naik 38,89%. Untuk harga di kota Kupang, kalau kita lihat di pasar Kasih untuk hari ini, harga bawang merah itu untuk saat ini itu sekitar 40-an ya, disebutkan di sana sekitar 40-an. Bagaimana Anda di hari ini, apakah memang harga bawangnya sekitar 40-an itu atau harga bawangnya berbeda? Silakan bagikan informasi dari sekitar Anda pendengar dan juga bisa kasih tanggapan Anda. Karena ini kalau Anda cek informasinya di beberapa postingan media sosial, bahkan ada yang mengeluhkan sampai begitu ya, harga pasar sampai dengan saat ini. Ini harga pasar terakhir dari Perumda Pasar Kota Kupang, masih menyampaikan cek harga terakhir dari Perumda Pasar, yaitu disebutkan bawang merah 40.000 per kilogram. Tapi ini sudah 6 Juni ya, hari ini tanggal 15. Kalau Anda sempat ke pasar hari ini atau juga mungkin Anda jadi pengusaha bawang merah, bisa dibagikan informasinya. Bisa komentar di WA di 0811-3820-9440, 0811-3820-9440 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan juga informasi-informasi lain siap saya hadirkan untuk Anda. Tetap dengar Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, ini informasi dari sekitar Anda bisa Anda bagikan pendengar. Kalau Anda saat ini lagi di jalan dan juga kalau tadi sempat di pasar dan harga barang rasanya ini ada yang berubah. Termasuk harga bawang merah bisa dibagikan di 0811-3820-9440. Ada Ibu Wigati. Ibu Wigati biasa saja, harga bawang biasa saja. Tidak mahal, tidak murah, tapi biasa saja. Menurut Ibu Wigati, yang ternyata di Wonosobo ya, pemakaiannya sedikit, tidak pokok sekali, masih ada solusi lain. Begitu pendapat Ibu Wigati ya. Terima kasih Ibu Wigati. Harga bawang biasa saja ya, masih harga standar terjangkau sampai dengan saat ini. Terima kasih Ibu Wigati. Yang mau bergabung boleh di 0811-3820-9440. Sampai dengan hari ini harga bawang secara khusus bawang merah di tempat Anda bagaimana? Mahalkah atau murahkah? Boleh dibagikan informasinya. Pendengar, informasi untuk Anda di Antara News, dari Antara News, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berkomitmen untuk membangun jembatan permanen senilai sekitar 14,6 miliar rupiah, sumur bor di daerah rawan kekeringan, dan juga menyalurkan bantuan logistik dan kendaraan operasional kebencanaan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma dalam keterangan diterima hari ini, saya cuplik dari Antara News, mengatakan bahwa bantuan dari BNPB ini disampaikan kepada Kepala BNPB Suharyanto saat menerima kunjungan rombongan dari NTT ke kantor BNPB di Jakarta. Dia mengatakan masih ada sejumlah jembatan yang rusak akibat siklon tropis Roja dan hingga kini belum berfungsi optimal sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan juga aktivitas ekonomi. Dia mengakui melihat langsung kondisi di Alor bahwa ada beberapa jembatan yang putus akibat siklon tropis Roja. Informasi dari Antara News, pendengar, BNPB membangun jembatan senilai 14,6 miliar di Nusa Tenggara Timur.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Informasi untuk Anda pendengar, pemerintah Kota Kupang mendukung kolaborasi riset untuk membangun pembangunan berkelanjutan. Informasi dari Antara News pendengar, pemerintah Kota Kupang memperkuat kolaborasi dengan Politeknik Pertanian Negeri Kupang melalui dukungan pengembangan riset dan juga penyelenggaraan konferensi internasional untuk mendukung pengembangan daerah secara berkelanjutan. Wali Kota Kupang Christian Widodo di Kupang mengatakan bahwa pemerintah kota terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis untuk merumuskan kegiatan pembangunan yang didukung riset, inovasi, dan juga kajian akademis. Dan katanya bahwa pemerintah Kota Kupang tentu sangat membutuhkan pemikiran dan kajian akademis. Politeknik Politani memiliki kapasitas yang kuat di sektor pertanian dan pangan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kolaborasi tersebut, pemerintah kota mendukung penyelenggaraan The First International Conference Politani Kupang 26 sampai 27 November 2026. Christian juga mengatakan bahwa kesediaannya menjadi pembicara kunci dan juga menyiapkan dukungan operasional berupa armada transportasi termasuk bus dan juga armada VIP untuk mendukung mobilisasi tamu internasional. Dan selain itu pemerintah kota akan mengutus perangkat daerah terkait untuk mengikuti sesi-sesi paralel sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan juga dunia akademik. Informasi dari Antara News pendengar, Pemkot Kupang mendukung kolaborasi riset untuk pembangunan berkelanjutan. Bagaimana soal harga bawang di tempat Anda, normalkah atau sampai dengan saat ini ada lebih tinggi kah atau lebih atau normal saat ini? Ada Kak Brian ya. Harga normal rata-rata sudah mulai ada yang jual Rp25.000 per kilo. Terima kasih untuk berbagi informasinya dan komentarnya. Di media sosial memang lagi rame dibahas itu ya, soal harga bawang. Ya, nanti Anda bisa berbagi normal atau lebih tinggi kah atau sampai dengan saat ini biasa saja. 0811 3820 9440.

0: superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu
3: dan tempe.
2: Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Anda yang masih dengar Peru Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Kak Wati di Perumnas yang menyampaikan informasinya. Harganya sudah normal, bawang merah ya, bawang merah harganya sudah normal Rp25.000 per kilogram. Terima kasih untuk Kak Wati sudah bagi informasinya. Harga bawang merah saat ini normal. Sudah dua orang yang menyampaikan informasi bahwa harganya juga normal. Tiga orang tadi dengan Ibu Wigati. Ibu Wigati juga bilang harga bawang merah saat ini normal. Yang ramai di media sosial juga itu ya, terkait dengan harga bawang, tapi ternyata di Kupang normal gitu ya. Dari yang sudah disampaikan informasinya, Anda rasa normal atau tidak? Bisa dibagikan juga informasinya, komentar di 0811 3820 9440.

Pendengar, mungkin ada informasi terkait dengan surat edaran tentang pembatasan penggunaan KW di Satuan Pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa surat edaran nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan KW di Satuan Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan distraksi sehingga bisa meningkatkan konsentrasi belajar para murid. Dalam surat edaran ini, pihaknya menilai penggunaan KW yang tidak tepat selama di lingkungan sekolah berpotensi untuk mengurangi konsentrasi belajar, menurunkan kualitas interaksi antar murid hingga meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi digital yang bisa berdampak terhadap kesehatan fisik maupun mental para murid. Selain itu, untuk meningkatkan konsentrasi belajar, ia menambahkan pihaknya menerbitkan surat edaran tersebut untuk menciptakan budaya belajar yang aman dan juga nyaman, meningkatkan interaksi sosial antar murid, mendukung gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat, dan melindungi murid dari dampak negatif penggunaan KW yang tidak tepat. Dan karena itu dikeluarkan surat edaran untuk pembatasan penggunaan KW untuk meningkatkan konsentrasi belajar murid. Anak-anak Anda bagaimana? Apakah juga dibatasi? Karena memang juga sejalan dengan itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bikin yang namanya meja belajar, ya, kesempatan untuk anak-anak Anda dalam waktu-waktu tertentu itu tidak menggunakan KW. Dan waktu sekarang ini sudah anak-anak mulai masuk sekolah, mungkin perlu diperhatikan terkait dengan pembatasan penggunaan KW untuk sore sampai malam hari, ya, secara khusus untuk mendampingi mereka 1 jam belajar di rumah. Jangan lupa untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar lebih giat dan mengurangi bermain KW. Jangan sampai juga orang tuanya bermain KW pada saat-saat yang ditetapkan begitu, ya. Jadi ada kesempatan untuk anak-anak dan juga para orang tua belajar bersama, menuntun anak-anak untuk belajar dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar Abdul Muti yang memberi surat edaran tentang pembatasan penggunaan KW di Satuan Pendidikan.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin. Tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih

0: 101.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya

0: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
0: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya. Astagfirullah.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: ada setan senyawa dan candu.
1: Pendengar, sampai dengan Mei 2026, utang luar negeri Indonesia tumbuh 2,1%. Saya cuplik dari rri.co.id, Bank Indonesia merilis utang luar negeri Indonesia tercatat 444,4 miliar US dollar. Jumlah ini mengalami peningkatan sampai bulan Mei 2026. Jumlah ini, pendengar, setara dengan 8.026,30 triliun rupiah, kurs rupiahnya 18.061. Dan laporan Bank Indonesia menyebutkan pertumbuhan utang luar negeri disebabkan perkembangan utang luar negeri publik, baik pemerintah maupun bank sentral, sedangkan utang luar negeri swasta mengalami kontraksi yang lebih rendah. Walaupun utang luar negeri meningkat, Bank Indonesia menyatakan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Ini tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tercatat sebesar 29,9%. Informasi dari rri.co.id, sampai Mei 2026, pendengar, utang luar negeri Indonesia tumbuh 2,1%.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Maka, dimungkinkan kalau dia tolong saja itu pasti...

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 untuk malam hari ini. Informasi selanjutnya saya cuplikan untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Ini informasi yang disampaikan untuk Anda dari rri.co.id. Polda Nusa Tenggara Timur membongkar dugaan peredaran rokok ilegal ya di Nusa Tenggara Timur. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT berhasil mengungkap dugaan peredaran rokok yang tidak dilengkapi dengan legalitas perizinan perdagangan dalam operasi penyidikan yang dilaksanakan di 4 kabupaten yaitu ND, Nagekeo, Ngada, dan juga Manggarai Barat. Dari hasil operasi ini petugas menemukan banyak 9 ribuan bungkus rokok atau 185 ribuan batang rokok yang diduga tidak dilengkapi izin legalitas perdagangan.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Perdana pesawat di Bandara Jek Ukat Keva Menanu menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini, 15 Juli 2026. Bupati Timor Tengah Utara Yosef Valentinus Della Sale Kebo menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan jawaban nyata atas berbagai keraguan yang selama ini muncul terhadap pembangunan bandara. Dalam sambutannya sesudah menyaksikan pendaratan perdana pesawat Keva Air, Bupati menyampaikan rasa syukur karena seluruh rangkaian pendaratan perdana pesawat langsung aman, lancar, dan sukses. Dia juga memberikan apresiasi kepada pilot dan juga kru pesawat yang berhasil melakukan pendaratan perdana di Bandara Jek Ukat. Menurut Bupati Valen, keberhasilan ini menjadi tongkat penting pembangunan daerah sekaligus bukti bahwa Timor Tengah Utara terus bergerak maju. Informasi dari Timor Tengah Utara, saya cuplikan untuk Anda, pendaratan perdana pesawat di Bandara Jek Ukat menjawab keraguan publik. Bupati Valen menyebut demikian ya. Jadi ke Timor Tengah Utara, ke Keva dan sekitarnya, ini sekarang sudah bisa menggunakan pesawat. Informasi ini saya hadirkan pendengar di 1947, tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.

0: Lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
4: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
5: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
3: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
6: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
7: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
6: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
8: Jangan lagi

0: ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
1: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
3: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
4: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
3: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
5: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
4: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
6: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
6: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa PPE tersebut.
7: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota PPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobi yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herluman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
8: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
9: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
8: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
9: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
10: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah kemudian, kenapa kami perlu tahu, mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
9: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
11: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
12: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
13: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah.
12: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
14: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
12: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
2: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
15: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
16: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
15: Pertandingan kali ini pun menurut saya saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan, dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
16: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
17: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
16: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

disiarkan langsung di Pro3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Anda bisa ikuti renungan malam Hindu dan rangkaian lagu religi Hindu sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha, Om Yang Widiwasa Yang Maha Pengasih. Kami mohon, bimbing dan tuntunlah kami dari kegelapan menuju ilmu pengetahuan yang suci. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Hyang Widiwasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita diberikan kesehatan hingga hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema memaknai cinta kasih dalam ajaran Hindu. Cinta kasih merupakan salah satu nilai luhur yang sangat ditekankan dalam ajaran Hindu. Cinta kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan yang membawa kedamaian serta kebahagiaan bagi semua makhluk. Di dalam ajaran Hindu terdapat konsep Tatwam Asi yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Makna ajaran ini mengajarkan bahwa semua makhluk memiliki hak untuk dihormati dan dikasihi. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga sedang melukai diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita menolong dan membahagiakan orang lain, kebahagiaan itu akan kembali kepada diri kita. Kitab Suci Bhagavad Gita juga mengajarkan bahwa orang yang bijaksana memandang semua makhluk dengan kasih sayang dan tanpa membeda-bedakan. Sikap ini mengajak kita untuk mengembangkan rasa empati, saling menghormati dan menghindari kebencian. Cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghormati orang tua, menyayangi keluarga, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, berbicara dengan sopan, serta memaafkan kesalahan orang lain. Perbuatan kita yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar dimanapun berada, selain kepada sesama manusia, cinta kasih juga harus diberikan kepada alam semesta. Ajaran Trihita Karana mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Parhyangan, manusia dengan sesama atau pawongan, dan manusia dengan alam atau palemahan. Menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, menghemat air, tidak merusak alam merupakan bentuk nyata cinta kasih kepada ciptaan Tuhan. Di era digital ini, cinta kasih juga perlu diwujudkan dalam cara kita menggunakan media sosial. Jangan mudah menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Sebaliknya, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan semangat, dan mempererat persaudaraan. Cinta kasih sejati tidak mengharapkan balasan. Cinta kasih lahir dari hati yang tulus dan didasari oleh Dharma. Orang yang hidup dengan cinta kasih akan lebih mudah memaafkan, bersabar, rendah hati, dan selalu berusaha memberikan manfaat bagi sesamanya. Apabila setiap umat Hindu mampu mengamalkan nilai-nilai cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari, maka tercipta keluarga yang harmonis, masyarakat yang rukun, serta kehidupan yang damai sesuai dengan
Tujuan agama Hindu yaitu Moksartam Jagadita Iyaca Iti Dharma, yakni mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan rohani. Bapak Ibu Mat Sedharma, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan pendengar dimanapun berada, marilah kita menjadikan cinta kasih bukan hanya sebagai kata-kata, tetapi sebagai pedoman hidup dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan. Dengan demikian kita dapat menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa, dan seluruh alam semesta. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Dewo Suksema Parama Acintia Namaswaha.

Wahai Putra Kunti, engkau akan terbunuh di medan perang dan mencapai planet-planet surga, atau engkau akan menang dan menikmati kerajaan di dunia. Karena itu, bangunlah dan bertempur dengan ketabahan.

artinya, "Oh Arjuna, aku adalah roh yang utama yang bersemayam di dalam hati semua makhluk hidup. Aku adalah awal, pertengahan, dan akhir semua makhluk hidup."

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.
1: Kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari hari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita. Juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga, yes. Untuk Anda yang ada di manca negara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kita
0: menulis
2: hari. Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakannya oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari
1: ini,
2: cantik
1: banget.
2: Amin.
1: Enggak
2: bisa lihat ya. Jelasin ya,
0: jangan sedih nih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Iya.
2: Tahu kita aku lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery.
1: Aduh. Black pink. Blackpink, ya terima kasih ya sayang, Mita,
2: Ano
1: sayang, terima kasih pada
2: sehat keluarga, semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah, amin. Ya keluarga semua ya,
1: terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ano ya. So, kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Yeah.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ana udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Okay. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia.
2: Lalu ketemu Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrengga. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta
2: dulu ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang enggak jelas gitu. Dulu mah kita nggak ada waktu untuk main gitu,
1: jadi nggak ada waktu,
2: jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga,
1: shooting. Nyanyi juga ya, Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya,
1: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Nomita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single itu tadi Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya Nona alhamdulillah booming. BSF Award, itu kita dapat BSF Award 1991. Jalan-jalan ya. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika.
0: Oh.
1: Seru ya, banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar. Iya.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: terima kasih Mas Prabu,
3: semoga Mbak Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya, mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang diantara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah.
1: Ya. Okay. Kan nanti Mas dijawab ya Mas Parbu.
2: Iya, cuma minta tips dong. apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya.
1: Ngundang Tiga Dara juga. Dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini. Karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya?
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Mm-hmm. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya.
0: Mm-hmm.
3: Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita ke Jember,
0: ya?
1: Jawa Timur. Ada Pak Selamat Ahmad. Selamat malam, Mas
0: Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan
1: apa yang sering
0: makanan
1: dipakai? Iya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Hadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Yudi,
5: Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Nusus Hadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu?
5: Yang kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu?
0: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini. Lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo. Utama Genda. Putu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya, Pak.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Ita.
1: Terima kasih, Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Iya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
6: Jadi ini mau salam aja jadi ya.
0: Silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Soalnya kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet. Gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya. Tanpa sengaja. Nah,
1: enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Awalnya ini soalnya
0: saya. Nah, iya banget lagi.
2: Ih. Ya, sama tabungannya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
2: tapi ya, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: jadi. Begitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Sudah sehati.
2: Sehati.
1: Betul. Gitu.
2: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya,
1: udah. Udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
2: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
2: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Ya, no, ya. Aduh. Kamu gimana?
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, mana?
2: Mbak Ita 89. Anu kenal di Lupus sama Lupus. Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
2: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus iya, kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, iya, gitu. Jadi
1: suka dan duka.
2: Semoga.
1: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Mm-hmm. Jadi kurang lebih 40 tahun loh pas kita bertemu.
0: 40 tahun ya. Ya.
1: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Jadi intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Iya. Bakso kecuali
2: ya,
1: kita makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
2: Banyak
1: di mana? Banyak ya, Surabaya.
2: Bahkan pernah nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
0: juga. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mengundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak,
2: sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita suaranya. Sama nih.
1: Iya. Kayaknya kan harus member kape gitu, Mas.
2: Ingredientnya sama yang dimakan gitu. Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet
1: itu sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Iya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu.
1: Hanya satu, Tiga Dara. Kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya, Dara.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award ya, 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, yeah.
1: Ya, Elva Singer, Tantu Yahya. Mbak Vina
2: ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu ya, menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam. Ya, selamat malam Bang
1: Yudi. Iya.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Anu. Herman.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh salam Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.

0: panjang ini.
1: Seneng dong.
0: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
0: Iya, makasih Bang
4: dan
0: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
0: Okay. Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Ui, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
0: Betul Bang. Ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
0: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
0: Amin.
4: Itu aja
0: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih,
2: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah baik.
0: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Rindu ruang. Terbagi rindu Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
5: Ya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya. Barakallah.
0: Iya terima kasih Ayu doanya.
5: Ya semoga umurnya berkah.
0: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
5: Dan hati hati selalu indah. Dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti
0: purnama. Amin.
2: Siap.
0: Amin Ayu. Ayu ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusadi. Ya buat kedua selalu sehatnya ya. Saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
2: Oh Janjiku, oke okay, siap.
5: Terima kasih. Nanti ya.
0: Terima kasih.
5: Tapi saya mau nanya nih kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yeah. Yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang katanya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
0: Oh belum. Nanti akan dijawab ya Ayu ya.
2: Ditunggu yuk ya.
5: Ya nanti dijawab. Nah, sukses ya buat
0: terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi yang ke Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
2: Oke.
5: Pak ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha dari seluruh Indonesia dari semua.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali baik. Purnama Sari,
0: happy birthday to you.
6: Salam Yudit Mail.
2: Halo juga.
6: Ya apa kabare?
2: Baik, Hati. Alhamdulillah.
6: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana?
0: Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 kak.
1: Oh, masya Allah.
0: Sekolah ya?
1: Ampun satu sekolah ya kita. Masya Allah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu kak apa Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya itu jadi ketemu.
1: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sumpinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
1: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA jadi kayaknya nggak lulus-lulus
0: ya nostalgia jadi, terus.
6: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi itu lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
1: sukses. Oh. Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
0: Siapa Teh?
6: Kenapa? Adiknya namanya siapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
1: Ani. Salam buat saya ya. Ani.
6: Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 6, Pak. Ini anak bulungan nih.
1: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
0: Woi, mantap.
6: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
0: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
1: Ya, insyaallah ya. Insyaallah.
6: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
0: deh bisa. Siap.
6: Terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
0: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
6: Jadi malam ini malam nostalgia.
0: Betul
6: gitu ya.
0: Banget, betul banget.
6: Keberkahan deh untuk Mbak Isa, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
0: Amin.
2: Terima kasih, Teteh. Siap.
6: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye, Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Putra.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
3: Silakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
3: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah baik.
2: Baik kabar kita.
3: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
0: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Iya, aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
3: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
3: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
0: Oh iya.
2: Siap.
0: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
0: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke. Okay.
1: Salam sehat aja.
3: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
1: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
1: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
3: Saya mau bertanya.
2: Bisa di streaming. Bentar, habis ini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
3: Saya tanya. Mm-mm. Saya mau tanya. Iya. Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
2: Gitu. Oke, siap. Ditunggu ya.
0: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab.
3: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan. Monggo silakan.
3: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa?
0: Okay.
3: Kru RRI Jember ke semuanya yang siap. Dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
2: Okay. Siap.
3: Itu aja Mas ya.
2: Siap. Terima okay. kasih.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Pak Putra.
3: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Rabbal alamin. Ya. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa ini?
7: Selamat malam dari Bu Indi.
0: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
7: Dari Bali.
2: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
7: Selamat ulang tahun, Mbak.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
7: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Ima Sohi, Janura,
0: siap.
7: Terus Benicu, terus buat.
2: Udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
0: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak boleh.
7: Selamat malam, happy. Bapak Mbak Ika pernah
0: siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
7: Terima kasih.
2: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu ya. Baru sih? Coba gimana?
0: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh, begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
0: ditunggu saja.
1: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
2: single
1: ya, minimal baru, single ya. Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar,
1: main gitar juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain.
0: Iya, tinggal didoain aja segera tinggal cepet didoain, ya.
1: Iya, ya,
0: Mas, kenapa enggak
1: karena
0: gitu.
1: Kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
2: Oh gitu.
0: Nona Manis.
1: Nona Manis. Karena kamu memang hanya manis. Cinta kan ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
1: Ciptaannya Yongki Suwarno. Lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
2: Okay.
1: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama ya.
1: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album sendiri.
1: Kita
0: sendiri.
1: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan iya, Tiga Dara iya, tuh
2: kone kan masih loh
1: kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
2: film
0: ya,
2: itu ya
0: kan film Tiga Dara kan inget nggak
1: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
0: Ya,
1: tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang dulu Mas.
1: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau Ita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi. Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
0: Doain aja ya Mas ya.
1: Terjebak
0: di nama Tiga Dara.
1: Tiga Dara itu.
2: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
0: Karin.com ah.
1: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
8: Banyak
1: ya,
8: mudah-mudahan tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah
0: yang kekinian.
8: Kan banyak sekali lagu Indonesia yang bagus-bagus.
1: Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
2: cocok? Ganti nama.
0: Iya, kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana? Iya.
2: Siap.
1: Kita pilih deh nanti yang paling
2: cocok. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
1: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
2: Ikut tahu.
1: Dia apa sibuk terus. Kalau di
8: banyak
1: hal.
8: Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
1: pengajian
8: hari
1: lah,
8: akhir gitu ya maksudnya.
0: Waduh,
8: karena gini loh,
0: biasa,
8: karena gini,
0: Ano,
8: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
0: memperbaiki luar biasa sekali kan.
8: Memperbaiki
0: itu kita jadi malu hati loh.
2: Semacam ustazah ya.
8: Iya. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah itu aja.
2: Amin.
1: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
1: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
0: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
1: Juara.
2: Mamita,
1: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
1: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
0: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
1: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa
9: beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH.
2: Okay.
9: Ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi
0: dengan budaya Indonesia. Oh. Betul
9: jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Ya. Wah, seru.
9: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa,
0: senior.
9: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
0: Malah sibuk, betul mas.
9: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh, gitu.
9: Kalau
2: ya?
9: Sekarang, waduh. Itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
0: Betul.
9: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
0: Betul.
2: Kalo, kakak,
0: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu pendengar.
0: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
0: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Juki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School, terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Juki.
9: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, benar.
0: Mau enggak mau.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji.
0: Ya.
2: Janjiku maksudnya.
0: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
0: Kita puterin janjiku. Okay.
9: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
9: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan gitu ya.
9: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
0: Seneng ya.
9: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
0: Betul.
9: Ya, aku juga. Jadi ya, harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janji.
0: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi kan lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon, Katon sendiri.
1: Katon, Katon sendiri.
3: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya, iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Bener. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu yang Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul apa punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Mas Yongki.
1: Iya. Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta,
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat itu enak banget
2: sih. Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu, aku diusir.
0: Ada Mas Faris.
1: Mas Faris di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur, sehat.
1: Amin, terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. Silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Silvana Herman, tiga darah.
4: Silvana
1: Herman, ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya,
4: ya,
1: nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Siap. Baru-baru ini. Mas Faris.
4: Mau salam?
0: Silakan.
4: Katanya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: Apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita, Mbak.
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Mita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya. Tiga-tiganya
1: main lupus. Lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita sebenarnya kita
1: iya.
0: Iya, benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: tamunya Kiki Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, ya karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya.
5: Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
0: Oke.
1: Terima
5: kasih. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya?
0: Itu yang siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak simpanan juga.
1: Aduh, mantap.
5: Oke, aku kira itu aja ya, Mbak Mita, Tigadara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih, Mas Firman.
5: Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayu.
1: Mbak Martini di Cipayu.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya Mbak doa yang terbaik
1: Amin.
3: Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
0: Silvana Herman
3: juga Mas Yudi, pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Wow.
0: Oh, buku harian.
2: Udah lama banget
3: buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
3: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
3: aku
1: apa?
3: Seneng, sanggupkah
1: ku menghadapi hidup tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
0: Oh iya. Siap.
3: Mbak Silvia,
1: Silvana,
3: Silvia ya.
1: Silvana
0: itu.
3: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku. Aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya.
1: Penakut juga iya. Ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
3: Amin. Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke.
1: Okay. Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah. Menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok.
1: Oh, lagi itikaf ya. Ya.
2: Saya langganan di sini.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, pergi itikaf di sana. Oke, okay, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk okay, semuanya.
3: Oke.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Ngedoain ya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo.
1: Oh.
0: Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Yaudah. Oke.
1: Okay. Ano?
2: Oke.
1: No. No. Oke. No.
2: Malu kita.
1: Ayo. Yuk.

0: Oke deh.
1: Lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame. Belalang kupu-kupu, bilang sama ibu, sebelum cium pipiku.
0: Oke deh.
2: Oke.
0: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Bidan Louis. Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat
0: malam.
3: Selamat
0: malam. Selamat terima kasih Bidan Louis.
3: Ke Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini jadi pink cerah nih. Pink ceria. Ya.
2: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
2: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album manis. Pertama Nona Manis, album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
3: Ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
2: ya.
3: Bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
2: Satu silakan juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Kemesan Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke, ya, deh, siap.
3: Ini
0: profesi
3: dan Kayu di Abang
2: Yudi. Dadah,
3: bye-bye.
2: Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
0: Curang.
2: Kita enggak boleh nyontek.
0: Enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
2: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Pada album Malam Minggu Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
4: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
2: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
4: Sahabat.
2: Tiga Darah. Ya?
4: Iya.
2: Terus Malam Minggu.
4: Seperti Mega, terus
0: Namanya Sahabat. Namanya 8 lagu.
4: Hanya Cinta.
2: Udah
0: 8
2: ya?
0: Lagu.
2: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
4: Kan lagu kita sendiri. Kita
2: kan tiga darah.
4: Iya.
2: Menyanyikan 4 lagu,
0: iya.
2: Kan?
0: Ya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu masa itu?
0: Iya. Seperti Mega.
4: Nona Manis.
0: Logika.
3: Lebih loh
0: sahabat. Lebih dong.
3: Sahabat.
0: Sahabat Seputi Mega.
2: Album Malam Minggu. Album iya album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
3: Malam Minggu.
0: Apa ya? Ada sendiri. 1991.
2: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu itu.
4: Tapi kita sendiri nyanyi satu lagu.
2: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kue tarnya melayang. Kue tarnya melayang.
4: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Mit.
3: Mengapa?
4: Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
4: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
2: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
4: Bui. loh.
0: Iya.
4: Jadi masukin dia betul waktu itu.
0: Enggak Boy Boy itu mah lagu saya.
4: Iya sendiri. Memang ya, ada sendiri, sendirinya. Ya.
0: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
2: Nah lo gimana nih? Coba kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
4: Katakan, aduh itu dia lagi
0: pak. Wah udah. Udah
4: lalu.
0: Kita udah lalu.
4: Mas Anang ya, Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya sayang.
4: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
4: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
4: Iya lupa.
2: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
0: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
4: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Aduh demi.
4: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
4: Apa judulnya apa?
2: Pinus dan Cinta. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apa lagi Fatima?
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
4: Yakin ini aku paling sebel dari dulu dia tuh gitu.
2: Enggak salah.
4: Benar.
2: Salah.
0: Salah.
2: Salah.
4: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
4: Sirna.
0: Sirna kan?
2: Enggak.
0: Apa?
2: Lah, ya
0: aduh, enggak tahu apa. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Dara.
0: Dara.
4: Doro.
0: Apa sih Mas?
2: Udah ya gak tahu berarti gak ya tahu, tahu. Judulnya Hey Dara.
0: Bener gak? Gak tau. Gak tau. Lupa.
4: Menggapai Buih. Ntar dulu
2: coba dicek menggapai Buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget. Salah.
0: Kenceng salah.
2: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games ya,
0: sekedar
2: untuk
0: sekedar games untuk seru-seru ya. Iya. Iya benar. Selesai sudah kita di segmen siap. Impresi.
2: Kita
0: hasilnya
2: putar lagi ya.
0: Nol.
2: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Titi Kandora, Paramita, Silvana.
3: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
3: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
3: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke, kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya,
1: semoga
2: kasih
1: panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula
2: bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Terima siap kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita trip belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
3: Dari Kediri, hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam
2: di studio malam hari ini.
1: Ramai banget
2: kan berkat
1: tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya para pendengar juga doain kita siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
1: Amin. Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan. Yeay.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1 Gan

Jika satu hal buruk menimpa Anda di hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya. Ingat, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Anonim.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Lao Tzu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

Pendengar, jangan lewatkan pertandingan antara Inggris melawan Argentina di semifinal besok pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa simak di Pro1 kanal informasi dan inspirasi di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, siaran semifinal Piala Dunia Inggris melawan Argentina pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program satu sekali di udara tetap di udara, dan selanjutnya pendengar nanti Anda bisa mengikuti siaran Pro 3 untuk mengikuti siaran sepak bola.

Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kepala Badan Pengaturan BPBUMN Doni Oskaria menyatakan komitmen menjaga tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel setelah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menandai keberhasilan BPBUMN mempertahankan opini WTP selama 19 tahun berturut-turut sejak 2007. Sekaligus menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran dengan tingkat realisasi di atas 96% dalam 5 tahun terakhir. Dalam RDP, Komisi 6 DPR menyampaikan laporan keuangan BPBUMN di 2025, termasuk menyampaikan opini WTP yang berhasil dipertahankan selama 19 tahun berturut-turut. Dan hasil komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta memperkuat sistem pengendalian internal, capaian ini menjadi modal penting agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah agar produknya dapat dipasarkan melalui Kopdes Merah Putih. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan langkah ini menjadi bagian dari dukungan lembaganya terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya BPOM tetap menjaga standar keamanan dan mutu produk meski proses perizinan dipercepat agar semakin banyak produk UMKM termasuk dari pedesaan dapat masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Kita ke mancanegara, Uni Eropa dan Inggris kemarin secara resmi menandatangani perjanjian terkait Gibraltar di Brasil. Maksud kami di Brasil yang menghapus pemeriksaan rutin pembatasan darat antara Gibraltar dan Spanyol. Perjanjian ditandai dengan Komisaris Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maros, Sefcovic, serta Menteri Negara Inggris untuk Urusan Eropa, Stephen Doughty, dan juga disaksikan oleh Kepala Menteri Gibraltar Fabian Picardo dan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez Bueno. Berdasarkan perjanjian, pergerakan barang dan pekerja antara Gibraltar dan Spanyol menjadi jauh lebih mudah sehingga memperkuat hubungan ekonomi antara Gibraltar dan Uni Eropa. Sementara ganda putri Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum kehilangan konsistensi permainan di game pertama pada penentuan, tersingkir di babak pertama Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang hari ini. Rachel and Feby kalah dari unggulan kedua asal Cina yaitu Ji Yifan dan Sang Sushan melalui pertandingan 3 game 11-21, 21-19 dan 14-21. Kekalahan menjadi bahan evaluasi bagi Rachel dan Feby sebelum kembali menghadapi Jia Zhang pada babak pertama China Open 2026 yang berlangsung di pekan depan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, dan saat lagi kami akan hadirkan Ronda Malam untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.